0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal liburan gitu ya. Ngomong-ngomong soal menyenangkan, terus juga weekend. Siapa sih yang kalau sudah dengar kata liburan moodnya itu langsung naik? Apalagi kalau ada yang bilang, yuk weekend ini kita jalan-jalan yuk. Belum tahu mau kemana, belum tahu mau naik apa, bahkan budgetnya juga belum dihitung, tapi jawabannya sudah gas. Karena memang seseru itu ya kalau kita ngomongin traveling. Apalagi sekarang kita punya media sosial, teman Pro 2. Jadi liburan bukan cuma soal pergi ke tempat baru, tapi juga foto-foto, bikin video, bikin story, cari spot yang bagus, terus pulang bawa kenangan. Tapi ada satu hal yang kadang ikut traveling tanpa kita undang. Apa itu? Sampah ya. Ini yang kadang jadi masalah. Kita datang ke tempat wisata dengan kondisi yang bersih, pemandangannya bagus, lautnya cantik, gunungnya keren, hutannya juga masih asri, tapi setelah ramai dikunjungi, ada botol plastik, ada bungkus makan, tisu, sedotan, bahkan kadang ada sampah yang sebenarnya tinggal dibawa beberapa meter untuk menemukan tempat sampah, tapi entah kenapa akhirnya malah ditinggal begitu aja ya. Masa iya sih kita pulang meninggalkan oleh-oleh berupa sampah gitu kan ya. Jadi aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing, kira-kira traveling seru, sampahnya jangan sampai ikut liburan juga dong. Karena ternyata liburan yang seru itu dan tetap peduli lingkungan itu juga bisa banget kok.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

berdua coba deh jujur, kalau lagi traveling siapa sih yang suka bilang nanti aja deh buang sampahnya, terus karena sibuk fotoan lupa, lanjut jalan lupa lagi, sampai akhirnya bungkus makanan itu sudah ada di dalam tas, kantong celana, atau malah nggak tahu hilang kemana. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah ya yang sebenarnya sering menjadi awal dari masalah sampah di tempat wisata, apalagi kalau satu orang melakukan hal yang sama. Bayangkan ada 100 orang datang ke satu destinasi, masing-masing bawa satu botol plastik. Kalau semuanya meninggalkan satu botol aja, udah 100 botol. Dan itu baru botol, belum lagi bungkus makanan, gelas plastik, tisu, sedotan, kantong plastik, dan berbagai jenis sampah lainnya. Makanya ketika kita melihat tempat wisata penuh sampah, jangan cuma tanya, kok tempat ini kotor ya? Kita juga perlu bertanya, jangan-jangan ada kebiasaan wisatawan yang bikin tempatnya jadi kotor. Karena menjaga kebersihan destinasi wisata itu bukan cuma tanggung jawab petugas kebersihan ya. Pengelola memang punya tanggung jawab, pemerintah juga punya peran, tapi masyarakat sekitar juga punya peran, wisatawan juga punya peran. Justru sebagai wisatawan lah kita punya satu aturan sederhana. Kalau kita bawa sesuatu masuk ke tempat wisata, sebisa mungkin jangan meninggalkan sampahnya di sana. Sederhana kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

YouTube channel di LNI Pro 2 Singaraja.

0: nggak sih ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang? Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Teman Pro 2, kalau sekarang bikin musik sudah bisa dibantu AI ya, dan muncul pertanyaan baru, karya seperti itu apakah bisa punya hak cipta? Nah, Korea Selatan itu baru aja ngambil langkah yang cukup menarik soal ini. Jadi Korea Music Copyright Association resmi mengizinkan lagu yang dibuat dengan bantuan AI untuk didaftarkan dalam sistem hak cipta. Tapi ada syaratnya, kreativitas manusia tetap harus jadi bagian utama dalam proses pembuatan lagu, mulai dari lirik, melodi, sampai aransemen. Sementara lagu yang sepenuhnya dibuat AI itu hanya berdasarkan perintah teks, tidak memenuhi syarat ya. Jadi kreator juga wajib mengungkapkan penggunaan AI dan perannya dalam proses produksi. Kalau memberikan informasi palsu, royalti bisa ditangguhkan, bahkan harus dikembalikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

jalannya transaksi lintas negara bisa jadi jauh lebih praktis. Soalnya Indonesia dan India sedang menjajaki kerjasama untuk menghubungkan sistem pembayaran digital masing-masing. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat mempercepat integrasi KRIS dengan UPI atau Unified Payments Interface milik India. Kalau nanti misalnya resmi diterapkan, masyarakat Indonesia bisa bertransaksi di India cukup menggunakan aplikasi yang mendukung KRIS. Sebaliknya juga, wisatawan asal India juga bisa melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan UPI tanpa perlu berganti metode pembayaran. Sistem pembayaran lintas negara diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga efisien.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

sama-sama berdua. Media sosial memang sudah jadi bagian dari keseharian kita, tapi di balik kemudahan untuk terhubung dan berbagi, tentu ada juga perhatian serius soal keamanan anak di dunia digital. Salah satunya datangnya dari Amerika Serikat. Kali ini melibatkan perusahaan di balik Facebook dan juga Instagram. Meta lagi-lagi dijatuhi denda sebesar $567 juta Amerika Serikat atau sekitar 10,12 triliun rupiah dalam kasus terkait dampak Facebook dan Instagram terhadap kesehatan serta kesejahteraan anak-anak. Dengan putusan terbaru ini, total denda Meta mencapai sekitar $942 juta Amerika Serikat atau 16,8 triliun. Nah, sebagian dana akan dialokasikan untuk layanan perawatan anak muda serta program pencegahan dan edukasi. Jadi pengadilan juga memerintahkan Meta ya memperkuat perlindungan anak termasuk sistem perkiraan usia dan juga pengawasan terhadap keamanan pengguna. Wow, ternyata Meta menyatakan juga akan mengajukan banding.

105,4 FM teman perdua, gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini ya. Jangan kemana-mana, nanti santai siangnya ditemenin sama Kak Adi, pastinya sampai jam 3 sore. Dan kita ketemu lagi besok di santai siang. Dengerin terus Perdua FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2 berita pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan melalui Dinas Kesehatan, pemerintah menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papilloma virus atau HPV yang dirangkai dengan pemeriksaan HPV DNA serta cek kesehatan gratis atau CKG di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif, sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan akan pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini sebagai langkah efektif mencegah kanker serviks. Dan melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, layanan kesehatan dihadirkan lebih dekat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berdampak nyata. Dan menurutnya, peningkatan derajat dari kesehatan masyarakat merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Sementara itu, Tama Pro 2, gelombang gerak jalan 17 km kategori dewasa putri dalam rangka memperingatkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung meriah. Dan sebanyak 24 regu dari jenjang SMA atau SMK, perguruan tinggi hingga kategori umum mengikuti perlombaan dengan rute start dan finish di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Dan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri SMA Bali Mandarat B dengan nomor dada 22 berhasil meraih juara 1 setelah memperoleh nilai 1975,33. Dan posisi juara 2 diraih SMK Negeri Bali Mandara B nomor dada 23 dengan nilai 1974,76. Sedangkan juara 3 diraih SMA Bali Mandara A nomor dada 30 dengan nilai 1973,62. Dan pada kategori juara harapan, SMA Negeri 1 Singaraja dengan nomor dada 9 menempati harapan 1 dengan nilai 1972,67. Harapan 2 diraih SMA Negeri 4 Singaraja nomor dada 27 dengan nilai 1970,38. Sementara SMK Negeri Bali Bandara dengan nomor dada 24 meraih harapan 3 dengan nilai 1970,24. Dan lomba gerak jalan 17 km dewasa putri menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, Tamata Baik Kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singgah Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singgah Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi dan menjelang siang teman Pro 2 ya. Jam 10 menjelang siang guys. Lagi 1 jam baru kita ke siang sebenarnya ya. Tapi kita disandi siang sekarang untuk edisi hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ya. Yang pastinya nemenin kamu, yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2 dengan banyak banget informasi yang pastinya buat kamu. Tapi sebelum kita ke informasi, buat kamu yang pengen request, gak usah ditunggu di Prodo Headlist sampai nanti di jam 11 siang ya. Di WhatsApp 081-1399-1054, bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singgaraja, dan aplikasi kita di RRI Digital. Buat kamu yang pengen dengerin lagu kesukaan kamu, gas langsung di Prodo Headlist.
1: Waktunya Prodo Headlist.

Yes, langsung aja ini dia ada Wida yang request lagu tak ada ujungnya dari Roni Prarulian. Thank you banget kak ya. Kemudian ada juga Leni yang request lagu Don't Say You Love Me from M2M. Oke deh, kita puterin langsung ya guys. Dan buat kamu yang pengen request, gue masih tunggu di sampai jam 11 siang.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang nggak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

Oke, okay, next request sudah ada. Ini gak ada namanya sih. Coba kita cek dulu buka kontaknya ya. Oke, okay, Kak Lara, thank you yang sudah request lagu Fortune Cookie ya, dari JKT48. Thank you. Kemudian ada Cynthia yang request lagu Akhir Pekan Yang Hilang dari Bilal Indrajaya. Oke okay deh, kita langsung aja puterin ya. Dan masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang ingin request. Kusah ditunggu ya di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI _Sigaraja, dan juga bisa banget di RRI Digital.

0: jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Kita ngobrol dua, itu dia untuk ngobrol dua hit list. Dan jangan kemana-mana, gue sendiri bakal share banyak informasi buat kamu di jam 12 sampai nanti di jam 2 siang. Oke, okay? So stay tune aja di ngobrol dua event, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Tapi berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 Hitlist.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 Pro 2 RR Sekiranya Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 ada informasi seputar kuliner. Sesaat lagi informasinya ya. Rekomendasi buat makan siang buat kamu guys. Stay tune aja ya di Santai Siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, nomor perduan dan langsung aja ada informasi dari masyarakat Singapura. Dan ini dia ada beberapa masyarakat Singapura yang pastinya menjadi the best ya. Yaitu makanan khas Singapura, nasi lemak. Waduh. Nama UMKM-nya nasi lemak Yamata Kataliwang.id ya guys ya. Nah, kamu bakal tahu istilahnya makanan Singapura X Indonesia, yaitu yang dikolaborasiin dengan Taliwang khas Lombok guys. Nah, jadi nasi lemak yang enak banget, kemudian ditambah sama ayam Taliwang khas Lombok ini, kayaknya makin pedas dan gurih gitu guys ya. Buat kamu yang mungkin nih lagi apa ya istilahnya pingin nuansa yang berbeda, pingin masakan Singapura, bisa banget nih coba aja lihat konten mereka di nasi lemak ayam Taliwang, antara makanan Singapura ya, kolaborasi antara Singapura dan Indonesia guys.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tadi udah makan yang lemak-lemak ya. Sekarang kita dessertnya agak creamy-creamy dulu deh. Ini ada strawberry and kunafa. Buat kamu yang suka ke living world ya, ya daerah dan pasar, kamu bakal dapetin nuansa strawberry dan juga kunafa di salah satu UMKM yang ada di sana guys, namanya Chill Desserts ya. Yang pastinya strawberry yang lembut ya, yang pastinya disiram sama kelbot ke chocolate. Jadi enak banget dessert yang satu ini guys. Jadi masih istilahnya ekspresinya enak banget kalau misalnya makan ini, karena ya seasem itu tapi dikasih dengan coklat yang manis gitu guys. Jadi berasa gimana gitu ya makan cake tapi enggak biasa gitu. Asik. Buat kamu yang suka sama nuansa dessert yang agak beda, asam manis, ya udah. Strawberry and kunafa from Chill Desserts ini pas buat kamu. UMKM-nya namanya Chill Desserts. Kamu bisa cek aja di Instagram dan mungkin di sosmed lainnya ya.

overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.

Ah, gitu, Om Fredo. Dan rekomendasi makanan terakhir adalah cake yang zaman dodol. Tapi itu udah dimodernin nih, guys. Namanya cake tape. Pasti tahu cake tape kan? Yang rasanya tape, tahu dong pastinya ya. Nah, udah naik kelas karena, guys. Kalau yang satu ini cake tapenya naik level gara-gara harmonis banget gitu ya, dikasih topping original keju, kemudian ada sampai coklat juga, guys. Namanya Bali Cat Cake ya, Bali Cat Cake. Salah satu UMKM yang pastinya bisa kamu dapeti, yang bisa kalau misalnya pingin cake tapi kamu bisa beli di sini, guys. Dengan keju dan juga yang pastinya varian coklat. Aduh, kayak berasa zaman dodol banget sebenarnya makan cake tapi ya, tapi masih worth it untuk di zaman sekarang dan yang pastinya naik level dong.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Oke, Top Radio di jam 1 sih ada informasi seputar olahraga. Dan ini dia, ada Singapura yang tahan laju Garuda atau Timnas Garuda. Skor akhirnya 1-1, guys. Aduh, sebenarnya sedih sih ngelihatnya gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Sebenarnya Indonesia itu yang usah ditahu hampir enggak pernah kalah sama Singapura. Tapi kali ini kok bisa ditahan imbang gitu ya. Dan Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga penyisihan Piala AFF 2026. Dan yang pastinya Ragnar Oddmegan yang bahwa Indonesia unggul lebih dulu sebelum Ilham Fandi menyamakan kedudukan untuk Singapura. Dan hasil imbang ini membuat kedua tim berbagi satu poin dan yang pastinya gagal menambah gol hingga laga terakhir, guys. Ini terjadi di Jalan Besar Stadium ya Singapura pada tanggal 7 Agustus 2026. Ya, kita doakan semoga lain kali bisa lebih baik lagi Tom Radua ya. Padahal kita tunggu-tunggu banget sih bisa berlanjut di AFF. Tapi mau gimana lagi? Sabar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Masih dari Piala AFF teman Pro 2 dan ada masih dari gosip Indonesia yang media veteran ternyata yang sorotin kalau Indonesia tersingkir dari Piala AFF yang dengan mengecewakan gitu guys ya. Dan media Vietnam juga bilang kalau tim Indonesia tersingkir di Piala AFF dengan cara yang mengecewakan dan tersingkir hanya bermain imbang 1-1 lawan Singapura. Dan kegagalan ini buat timnas Indonesia harus puas ada di posisi ketiga dan gagal lolos ke semifinal. Ini sampai disorot sama media Vietnam loh guys. Mungkin karena mungkin apa ya, masih gak percaya gitu ya Indonesia bisa tersingkir juga gitu. Biasanya lolos semifinal dan bahkan sampai ke final gitu ya. Ya namanya nasib gak selalu ada di atas ya, ya guys ya. Tapi kita tetap doain yang terbaik buat timnas Indonesia.

Ada lagi nih guys, dari Thailand ya. Sekarang kon sama nasibnya kayak Indonesia nih guys ya. Dan Thailand juga berpeluang besar untuk lolos ke semifinal, tapi kondisi yang membuat Thailand juga tidak bisa atau juga bisa terhenti di fase grup yang tersingkir dari Piala AFF. Dan Thailand mencatat poinnya sempurna, tapi 9 dari 3 laga yang telah dimainin mereka cetak total 8 gol dan belum pernah kebobolan. Nah, tapi kemungkinan besar dari Malaysia dan Myanmar masih mungkin menggusur Thailand dari posisi kedua besar, guys. Jadi kita tunggu aja gitu ya. Untuk pertandingan berikutnya, apakah Thailand masih bisa berangkat atau tidak di piala ke semifinal Piala AFF? Karena tinggal satu penentuan aja nih, guys. Aduh, emang ya. Karena mungkin tim yang dulunya terlihat tidak kuat sekarang mungkin upgrade-nya keren banget. Jadinya yang biasanya juara atau masuk semifinal sekarang malah tersingkir gitu ya.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Uhuh. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

Terus information guys, dan ini dia dari MotoGP dan Alex Marquez tercepat di F1 Silverstone. Dan apa ya, mungkin bakal menjadi start yang pertama juga ya. Dan Alex Marquez mengawali MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama. Dan yang pastinya Alex ya mengungguli Marco Bazenci dan kembali membawa setelah pulih dari cedera. Dan dilansir dari MotoGP.com juga, ternyata pembalap Spanyol ini juga waktu terbaik 1 menit 58,692 detik ya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus, dan catatan waktu 0,173 detik dari Basici gitu guys. Ya wajar aja cukup jauh detiknya gitu ya. Padahal cuma detik gitu guys. Tapi it's okay lah ya. Oke, luar biasa banget ya masihnya. Oke, itu dia informasi yang gue sudah dikutip dari rr.co.id guys. Dan buat kamu yang pengen tahu informasi olahraga, informasi Indonesia, seputar luar negeri, dan informasi lainnya, ekonomi, hukum, dan lainnya, bisa kamu kunjungi rri.co.id. Oke, teman Fredo, dan buat kamu jangan kemana-mana ya. Di jam 2 siang bakal ada Kak Ita yang nemenin kamu di Indonesia Chart Top 20. Dan yang pastinya buat kamu yang pengen tahu siapa yang pemenang untuk di minggu ini, ya dengerin aja langsung ya di Indonesia Chart Top 20. Sampai sini dulu, gue sudah nemenin kamu. Jadi tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wake up.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Apa kabar nih di hari Sabtu yang seru ini? Semoga semuanya lagi semangat dan juga sehat ya. Buat kamu yang hari ini lagi siap-siap mau lomba gerak jalan 45 km, semoga lancar, tetap kompak sama timnya dan pastinya kuat sampai garis finish ya. Dan buat kamu yang mau nonton dan kasih semangat langsung di sepanjang rute, jangan lupa tetap tertib, jaga kebersihan dan dukung para peserta dengan semangat yang positif. Nah, di tengah ramainya suasana Sabtu ini teman berdua, jangan lupa juga untuk luangin waktu buat temenin sore kamu bareng musik-musik Indonesia yang lagi hits. Karena aku Ita Saputri siap temenin kamu selama 1 jam ke depan di Indonesia Chart Top 20. Seperti biasa, kita bakal ngitung bareng 20 lagu Indonesia paling populer minggu ini. Kira-kira siapa sih yang masih bertahan di papan atas? Siapa juga yang berhasil naik peringkat? Atau jangan-jangan minggu ini ada juara baru yang bikin kejutan? Jadi, dimanapun kamu sekarang, atau lagi di lokasi gerak jalan, lagi di perjalanan, lagi santai di rumah, nongkrong sama teman, atau lagi nikmatin akhir pekan, tetap stay bareng Pro 2 RRI Singaraja. Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku, Ita Saputri.

Setiap minggunya selalu ada yang datang dan ada juga yang harus pamit dari Indonesia Chart Top 20. Minggu ini kita harus ngucapin terima kasih untuk Perunggu lewat lagu Gemilang yang resmi keluar dari tangga lagu kita. Makasih ya udah mewarnai playlist Indonesia Chart Top 20 selama beberapa minggu terakhir. Semoga karya-karya berikutnya juga bisa kembali bersaing dan meramaikan chart kita. Sukses terus buat Perunggu.

Gak cuma perunggu, lewat hits gemilang teman Pro 2, minggu ini kita juga harus melepas Enau featuring Ari Lesmana lewat sesi potret. Lagu yang punya lirik yang dalam dan berhasil nemenin perjalanan chart kita ini resmi pamit dari Indonesia Chart Top 20. Makasih banget nih, udah jadi soundtrack buat banyak momen teman Pro 2. Semoga karya-karya dari Enau dan juga Ari Lesmana berikutnya bisa kembali bersaing di chart kita.

Lagu yang satu ini sebenarnya punya melodi yang bikin susah move on sih teman Pro 2. Tapi sayangnya persaingan di Indonesia Chart Top 20 ini lagi panas-panasnya. Kini dari Yovie Widianto bareng Kim dan juga Neida lagi-lagi ngalamin penurunan. Dari posisi 16 minggu lalu menjadi posisi 18 minggu ini. Wah, kira-kira minggu depan bisa bangkit lagi nggak ya? Kita tunggu aja yuk.

82, kita masuk ke deretan lagu yang baru bergabung di Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Kehadiran pendatang baru itu selalu bikin persaingan chartnya semakin seru. Apalagi kalau datang dari kolaborasi yang udah ditunggu-tunggu banyak penikmat musik Indonesia. Dan langsung debut di posisi yang cukup menjanjikan, ada new entry pertama minggu ini di peringkat 15. Lagu yang mempertemukan dua warna musik yang beda, tapi justru saling melengkapi. The Overtones akhirnya berkolaborasi untuk pertama kalinya dengan Nadine Amizah lewat lagu Makhluk Cahaya. Dirilis di bulan Juli kemarin, lagu ini langsung mencuri perhatian karena ada perpaduan aransemen pop alternatif khas dari The Overtones dengan vokal lembut dan lirik puitis ala Nadine Amizah. Lewat Makhluk Cahaya, mereka nyeritain tentang sosok yang hadir seperti cahaya di tengah perjalanan hidup seseorang yang membawa harapan, rasa aman, dan juga penerimaan. Gak heran ya kalau kolaborasi ini langsung dapat sambutan hangat tentunya. Langsung aja, ini dia new entry pertama minggu ini di posisi 15. The Overtones featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya.

giliran new entry kedua yang langsung melesat ke papan tengah chart kita. Menariknya lagu yang satu ini sukses bikin banyak orang ikut nyanyi dan joget karena emang iramanya yang gampang banget nempel di kepala. Berasal dari kolaborasi Akbar Chalai dan Mingse, lagu Astaga Bercanda ini belakangan emang lagi viral banget di berbagai platform musik dan media sosial. Nuansa hibdut yang fresh bikin lagu ini cepet banget dikenal sama banyak orang. Gak cuman ramai di platform streaming, Astaga Bercanda juga sempat masuk deretan lagu yang lagi viral di Spotify. Kalau di media sosial, gaungnya juga luar biasa. Dengan jutaan unggahan di TikTok dan masuk jajaran audio yang sedang trending di Instagram. Gak heran kalau akhirnya lagu ini berhasil mencuri perhatian dan masuk ke chart Indonesia Top 20. Langsung aja. Ya, ini dia new entry kedua kita minggu ini, ada Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan Mingse.

sama Sal Sabil harus rela turun sedikit teman Pro 2 lewat lagu Hachu yang sebelumnya ada di posisi 8 kini menempati peringkat 11. Tapi tenang, perjalanan lagu ini masih belum selesai, ya kan? Siapa tahu aja minggu depan bisa balik lagi naik dan bersaing di papan atas. Kita tunggu aja.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Teman Pro 2, minggu ini persaingannya benar-benar gak kasih ruang untuk lengah, tau gak sih? Karena ada salah satu lagu yang harus rela turun cukup jauh. Ini lagu dari miliknya Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Setelah pekan lalu masih nyaman banget ada di posisi 3, sekarang lagunya langsung geser ke posisi 8. Padahal Bersenja Gurau ini punya daya tarik tersendiri lewat aransemen yang sederhana. Dominasi gitar akustik dan sentuhan piano lembut ngebuat setiap liriknya itu terasa semakin dekat di hati ya. Raim juga kembali menghadirkan lirik yang puitis, mengajak kita untuk memaknai kasih sayang itu bukan cuman soal cinta, tapi juga keluarga, persahabatan, dan momen-momen sederhana yang seringkali justru paling berharga. Ya, meskipun minggu ini harus turun 5 peringkat, tapi tetap Bersenja Gurau masih bertahan di jajaran top 10 Indonesia Chart Top 20. Langsung aja, ini dia Bersenja Gurau.

Kalau yang satu ini rasanya hampir mustahil untuk dilewatin ya. Kita lagi buka TikTok, Instagram, lagi nongkrong di coffee shop, lewat di pusat perbelanjaan, sampai mungkin acara-acara komunitas, lagunya aku rasa ini ada di mana-mana, ya kan? Lagu dari miliknya Naikila, MMG, My Mind Gue, ini memang lagi viral banget dan terus mencuri perhatian. Dengan beat yang asik, liriknya juga gampang banget untuk diingat, lagunya sukses jadi soundtrack berbagai konten di media sosial, sekaligus jadi favorit banyak orang. Dampaknya juga kerasa di Indonesia chart top 20. Setelah pekan lalu ada di posisi 13, minggu ini lagunya melesat 7 peringkat dan berhasil menempati posisi 6. Wow, sebuah pencapaian yang membuktikan kalau demam lagu ini memang belum ada tanda-tanda untuk mereda ya. Langsung aja yuk kita dengerin, ini dia Naikila, My Mind Gue.

geser langkahnya nih, teman Pro 2. Lewat Teh Hijau yang pekan lalu sukses bertengger di posisi nomor 1, kali ini harus turun 2 peringkat dan menempati posisi 3. Ya, meskipun gak lagi ada di puncak, Teh Hijau ini masih jadi salah satu lagu yang paling banyak di request setiap minggunya. Dengan lirik yang hangat, aransemen yang khas, dan sentuhan musik ala Tulus yang selalu bikin nyaman, lagunya masih punya peluang besar kok untuk kembali bersaing di posisi teratas.

Ya gak kerasa teman berdua kita sudah ada di posisi runner up. Ada Shilon Seven dengan lagunya Sederhana yang naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu. Artinya bentar lagi kita bakal tahu nih siapa sih juara kita minggu ini. Sabar dulu ya, karena bakal aku recap dulu dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Di posisi 20 ada Gia Indrawari 1000 kali, 19 NPD Sempurnanya Aku, 18 Yovie Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini, 17 Raim Laode Dunia Yang Nanti, 16 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, 15 The Overtones Makhluk Cahaya, 14 Wijaya 80 bareng Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang, Akbar Chalai featuring Ningse dengan Astaga Bercanda ada di posisi 13, Roni Parulian Walls Akhir Zaman 12, Salma Salsabil Hachu ada di posisi 11, Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahlini Seketika ada di posisi 10, It Gitaf Masih Ada Cahaya 9. Di posisi 8 ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau, 7 Rio Laskar dan juga Andi Rianto Sumpah Mati, 6 Naikila Main Main Gue, 5 Raim Laude dengan Ikro, 4 Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, 3 Tulus lewat hits Teh Hijau, dan 2 ada
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart.

Akhirnya Teman Pro 2 kita sampai di lagu yang paling ditunggu-tunggu ya. Dan yang jadi juara kita minggu ini ada lagu dari miliknya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Yeay. Lagu yang berhasil merebut puncak chart kali ini hadir dengan lirik yang begitu dekat dengan banyak orang. Bercerita tentang rasa rindu, proses menerima kenyataan, dan pertanyaan yang sering muncul setelah lama berpisah. Apakah sebuah hubungan memang benar-benar sudah habis masanya? Atau sebenarnya masih menyisakan rasa? Wah, lewat lirik lagu yang sederhana tapi ngena ini, lagunya berhasil mewakili perasaan mereka yang lagi belajar mengikhlaskan seseorang dari masa lalu. Gak heran sih ya, kalau banyak banget yang ngerasa relate dan ngejadiin lagu ini sebagai soundtrack perjalanan emosinya. Sekali lagi selamat buat Juicy Lucy, selamat juga buat kamu yang sudah request lagu ini tiap hari. Jangan lupa untuk dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia ya.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu, bareng aku Zaki. Ya, info pertama teman Pro 2, LPP RRI Singaraja bersama Kuartir Cabang, Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata Singaraja pada Jumat 7 Agustus 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest ini melibatkan jajaran RRI Singaraja dan anggota Pramuka sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta penguatan semangat gotong royong. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng, Iputu Karyaman Putra mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk pengabdian Pramuka yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kepala LPP RRI Singaraja Andi Hasanah Mubarok menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen RRI untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui aksi sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Info berikutnya teman Pro 2, Lomba Gerak Jalan 17 km kategori Dewasa Putri dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung meriah. Sebanyak 24 regu dari jenjang SMA, SMK, perguruan tinggi hingga kategori umum mengikuti perlombaan dengan rute start dan finish di kawasan Gor Buana Patra, Singaraja. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, SMAN Bali Mandara B dengan nomor 22 berhasil meraih juara 1. Posisi juara 2 diraih SMK Negeri Bali Mandara B dengan nomor dada 23. Sedangkan juara 3 diraih SMAN Bali Mandara A dengan nomor dada 30. Dan Lomba Gerak Jalan 17 km Dewasa Putri ini teman Pro 2 menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng.

pagi, ketemu lagi ya di International Chapter Party bareng aku The One and Only Iren Amora. Ngomong-ngomong teman Pro 2, kalau minggu ini bakal ada satu single baru alias new entry kita. Dan itu artinya ada satu single yang harus keluar atau out of chart minggu ini. Sayang banget One Republic dengan Need Your Love-nya setelah 10 minggu bertahan ya. Jadi minggu ini harus keluar ya. Sedih banget gak sih teman Pro 2? Tapi jangan sedih, seperti yang aku bilang tadi bakal ada satu new entry. Bersiap-siap aja. Siapakah new entry itu? Kita cari tahu sesaat lagi. Kita ke 20 dulu teman Pro 2, single yang tentunya dirilis 27 Februari lalu ya, dan diproduseri oleh Bruno Mars sendiri sebagai bersama dengan The Mile dan juga menjadi bagian dari album solo terbarunya The Romantic. So please welcome posisi 20 Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: Alright teman berdua, 18 BTS dengan Swim-nya ini ya. Memang album penuh kelima mereka yang bertajuk Arirang ini ya, banyak banget dapat penghargaan. Dan memang lagu utamanya ini kan Swim ya, dirilis 20 Maret 2026. Tapi BTS juga merilis album Special Keep Swimming 28 Maret 2026 yang berisi ya 9 versi remix dari lagu Swim tersebut. Nah, once again ya, 18 BTS dengan Swim-nya yang tentunya naik satu peringkat, turun satu peringkat ya. Dari 17 ke 18 minggu lalu, 17 ke 18 artinya turun satu peringkat. Gak apa-apa ya. Tapi kamu masih bisa request lagu ini di ajang request Pro 2 RRI Singa Raja. So, kita ke 17 aja yuk. Satu single yang tentunya jadi single utama dari album studio terbarunya, Conventions 2, kolaborasi Iconic yang menjadi perbincangan hangat setelah mereka tampil membawakan lagu itu sebagai kejutan di panggung Coachella Valley Music and Arts Festival. Satu single ini teman Pro 2 di posisi ke-17 harus turun satu peringkat ya. Dari minggu lalu ada di posisi ke-16. Tapi enggak apa-apa, baru 6 minggu kok di sini. Siapa tahu minggu depan bisa jadi jawaranya. So please welcome Madonna, Bring Your Love featuring Sabrina.
1: Number 17.

0: Yaps, single yang satu ini, this is coming from Dave Rain Dance featuring Tim 92 yang tentunya dirilis 23 Oktober 2025 sebagai bagian dari album studio ketiga Dave The Boy Who Played The Heart ya. Jadi lagu ini membahas tema tentang kejujuran, perasaan, keretanan dalam hubungan serta cara bertahan di tengah tekanan hidup. Wah, udah dekat aja nih teman Produa sama new entry kita yang langsung ada di posisi ke-14. Ini salah satu lagu dari siapa ya? Yang tentunya dirilis 25 Juni 2026 bertepatan dengan ulang tahunnya ke-24. Nah, tema lagunya adalah balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah gak ada di sisi. So, please welcome our new entry, Benson Ball dengan The Time of My Life.
1: This is the new entry.

0: Udah siap belum? Nah, teman Pro2, udah siap. Jadi terus aja ternyang-nyang lagu ini. Emang nih lagu yang satu ini bahkan kemarin-kemarin ya, minggu-minggu kemarin terus jadi jawara kita. Tapi ya udah, kita harus say goodbye dulu untuk Nona dengan Rollerblade-nya ya, yang harus puas seminggu ini ada di posisi ke-11. Aduh, turun lagi nih satu peringkat ya dari minggu lalu ke-10. Tapi sudah 8 minggu dia bertahan, lumayan lah ya pernah jadi jawara kita. Ya udah, tetap disyukuri teman Pro 2 karena yang satu ini kita move ke posisi 10 ya, yang tentunya single dirilis 5 Juni 2026 sebagai lagu tema utama untuk film animasi Toy Story 5. Dan lagu ini menandai kembalinya nuansa musik country dan terinspirasi dari karakter Jessie. So, ini dia posisi ke-10, kita sambut Taylor Swift, I Know It, I Know You.
1: Number 10.

Alright, teman perdua Aespa Lemonade featuring Becky G. Ya, dari posisi ketujuh naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu. Padahal baru 2 minggu loh udah langsung naik-naik aja nih. Naik-naik ke puncak gunung. Tapi ini bukan ke puncak juara 1, tapi lumayan di posisi ketujuh. Ya udah, kita ke posisi 6 aja ya teman perdua. Ada satu single yang dirilis 15 Mei 2026 yang menceritakan tentang cinta, jarak.

0: dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. So, langsung aja. Here we go. Henry Moody, Miss You.
1: Number 6.

Number two.

Okay, teman Pro 2, runner up kita masih sama kayak minggu lalu ya. Jadi from Lisa Anita Raymon Viva Sound ya, yang tentunya judulnya Goals. Lagu ini adalah bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 ya, di mana mereka tampil membawakan lagu secara live pada upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di SoFi Stadium Los Angeles, Amerika Serikat. Yeay. Aduh, udah gak sabar banget aku ya, pengen ngasih tahu jawara kita. Ini udah di ujung banget. Tapi sabar dulu teman Pro 2. Tapi aku mau recap dulu ya teman Pro 2, dari posisi ke 20 sampai 2 untuk International Chart Top 20 minggu ini.

Cha-Cha, 19 Blackpink Gold, 18 BTS Swim, 17 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 16 Lady Gaga Doechii Runway, 15 Dave Rain Dance, 14 Benson Boone The Time of My Life, 13 DJ Goja Jason Derulo's Melody Michiko, 12 Animal Lisa Bad Angel, 11 Luna Rollerblade, 10 Taylor Swift I Know It I Know You, 9 Charlie XCX SS26, 8 Sakura X Burna Boy Die Die, 7 Aespa Lemonade featuring Becky G, 6 Henry Moody Miss You, 5 Baby Monster Tune, 4 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, 3 Olivia Rodrigo The Cure, 2 Lisa Anita Remind FIFA Song Goals. Goals, kita langsung aja teman pro 2 kasih tahu jawara kita minggu ini yang tentunya minggu lalu ada di posisi ke-3. Yeay, tentunya lagu ini dari girl group Rookie SM Entertainment ya. Dan lagu ini mini album kedua mereka ya, yang sama judulnya sama lagunya, 22 Juni 2026. Album ini memang langsung loh ya cetak rekor fantastis dengan penjualan tertinggi di Hanteo ya, mencapai 389.345 kopi pada hari pertama dan memuncaki berbagai tangga lagu. Yaudah, aku udah gak sabar pengen dengerin lagu from our winner Hearts to Hearts dengan Lemon Tag. Yeay, selamat ya, congratulations. Jadi buat kamu semuanya, terima kasih juga udah rajin request. Tapi jangan lupa terus request lagu favorit kamu biar masuk ke International Chart Top 20, oke? Okay? Jangan lupa juga teman pro 2, kita ketemu lagi di International Chart Top 20 minggu depan. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus pro 2 RRC Garaja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Ya, masih diserang langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, kali ini tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan kali ini karena udah pukul 16 alias jam 4 sore ya, jadi aku bakal ngajak kamu untuk mengikuti pembinaan Bahasa Bali sore hari ini teman Pro 2 ya, dari penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Buleleng. Dengan topik sore hari ini, ajah-ajahan budi pekerti ring sajroning gending rare. Oke, biar gak lama-lama teman Pro 2, langsung aja aku serahin ke pengantar acara sore hari ini, silakan.
1: Swastiastu. Inggih rajang sore para parmiarse perdua RRI Singaraja. Pinihriin titiang aturang suksma manah santukan titiang sareng tetiga sampun kapai cegalah nagingin acara sore ceria ringrah nene mangkin. Sanicara merakeh paing tanggal kutus Agustus warse duang tali 6 likur. Antuk ngaturang materi sani memurde ajah-ajahan budi pekerti ring sejoroning gending rari. Para pamiarsa Pro 2 RRI Singaraja, sedurun titiang lantur ke materi titiang jagi nguning ayang dewe. Titiang nimade Prabandari Stiani pineh saking Dinas Budaya Provinsi Bali sani medui tugas amongan ring Kelurahan Banyuasri. Kesarengin sawitrang titiang.
2: Titiang kadek suci hari ini sane pole amongan ring Desa Sari Mekar.
3: Daler titiang Budu Agus Eka Kurniawan sane pole amongan tugas ring Kelurahan Kampung Anyar.
1: Inggih para pamirsa Pro 2 Singaraja, lanturang titiang ring materi gending rari. Nah sedurung titiang lantur ring tegas gending rari punike titiang jagi nguning ayang napi nike tegas gending rari. Gending rari ranjing ring kasus sasraan Bali Purwa tar gending puniki ketah keanggen ngarumrum anak alit dados keanggen meplalianan. Wenten cekiran gending rari sanika pertama punike base sanika anggen saderane utawi sederhana syair lagu-lagu sederhana santukan kegendingan oleh alit-alit utawi kaatur ring alit-alit. Sanika ping dua punike medaging piteket utawi pebesen utawi nasihat nggih. Sanika ping tiga punike nenten kaiket antuk pada lingse utawi uger-uger. Sane pinih untat nike katembangang nuhut suaran dingdong. Selanturnya ini ring soroh gending rare utawi jenis gending rare. Soroh gending rare punike kebagi antuk tiga soroh. Sanika pertama nike gending rare inggihipun gending rare kegendingan oleh alit-alit dok mepelalianan, mecande, magaguyonan sareng timpalne. Wenten contoh sekadi gending semut-semut api, radong daoh, bebeke putih jambul, made cenik, meong-meong miwah sanilianan. Sane kaping kalih punike wenten gending janger. Nah gending janger puniki gending sane kegendingan oleh para pregina janger taler ganggen basa kepare. Contohnya ne sekadi don dap-dap menjangiran miwah sanilianan. Sane kaping tiga puniki wenten gending sang hyang. Gending sang hyang puniki ketah keanggen ring upacara adat miwah agama. Ritat kala nedunang sangyang utawi gending sane kegendingan oleh para pregina. Contohnya ne sekadi gending sangyang, puspe panganjali, kukus arum miwah saniliana. Selanturnya ne ring tata cara memelajahan gending rare. Nah ritat kala irage memelajahan gending rare punike mangde kedadosan materi ajar ring jenjang PAUD TK utawi SD. Metode pembelajahannya ini sekadi melajah sambilang menggendeng utawi menggendeng sambilang melajah. Tetujuannya ini inggih punike idepe mangidep manahe manuh laksanane dayuh jagate landuh sekadi punike.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Inggih pamirsa perdua RRI Singaraja, kelanturang saking penyuluh bahasa Bali, kelanturang titiang saking gending-gending rari. Inggih punika gending semut-semut api. Inggih durus biar sayang.

Aingge sematan sareng sami, santukan iwau sampun merengang gending rare semut-semut api, sani mangkin titiang jagi nelatarang sukseme gending rare ring tembang semut-semut api. Saneka pertama, semut. Semut nike pinake perlambang katunan imanuse pinake prani sane kelintang alit ring ajeng sangyang widiwase mawinan banget misaratang prekanti. Selantornya ni api punike ring dreste bali punike perlambang utpati utawi brahma merage perdana panumaden sane werdi gemoh landuh utawi simbol kesuburan. Selanturnya ni kije. Kije punike krune pitaken pinake perlambang manuse patut sesering mapitaken duaning kebande atuk kapetengan utawi awidie. Selanturnya ni ambain mulih. Nike maarti perlambang pemargin manuse ringka uripan wantah gumanti ngerereh margi sane patut keperarinin utawi jalan kebenaran. Selanturnya ni tembok bolong. Tembok bolong punike perlambang urip lan kahuripan manuse side lepas saking karungan gumanti manyujur suung. Selanturnya ni saling atat saling pentil punike perlambang kauripan imanuse ring jagate setate patut mawi weke duaning kepaid kebatek antuk rue binede kaon-kaon becik iwang utawi patut tiwas utawi sugih, sungkan utawi kenak, jegeg utawi bocok, miwah sane lianan. Selanturnya ni, ketipat nasi pasil, nike perlambang sarwe wastu sane wenten ring jagate, nenten langgeng, sami mapuare line. Selanturnya ni, bene dongkang kipe perlambang kauripan imanuse nongklang-nongklang tur akeh paricede. Selanturnya ni enjok-enjok perlambang pemargi kauripan imanuse abot pisan tur genggode. Sane kaping untat cunguh besil nike perlambang imanuse wenten je praside pacang mauponin sekataning daging jagate yadiason kantos padem.

0: penikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Inggih, para pamirsa Pro 2 RRI Singaraja, sane mangkin pacang lanturang didiang meninin indik piteket risa jeroning gending rari semut-semut api sane riwau sampun katur. Inggih punika kabar tamu jujur jadi-jadi utawi nenten linyok nika padah taler teken kejujuran kesinahang antuk metembang patut ngangge suara sani jadi utawi suara asli kaping kalih pageh puguh sumaken tur bakti utawi disiplin punika kesinahang yening metembang patut pageh ring guru nenten dados alpake utawi langgane ring guru. Sane kaping tiga tanpa ngetang karya kewah abot utawi kerja keras punika kesinahang yening metembang patut waget ngunde bayu. Sane kaping empat rasa lek utawi kimud punika kesinahang yening metembang rumase kemat ring suara kaon miwah memuruk uger-uger. Sane kaping lima tegak ring kauripan utawi hidup teratur punika kesinahang ring tate titi suara rikale metembang. Sane kaping 6 anteng tur akeh rerag-ragan utawi inovatif lan kreatif punika kesinahang ring kawentenan cengkok wilet nges nguncap risa jeroning metembang. Inggih riwau sampun ketelatarang materi ajah-ajahan budi pekerti ri sajeroning gending rare sane mangkin sida kecutetang inggian punike gending rare wantah warisan budaya Bali sane pinih mabuat tur akeh mendaging kesukseman sane patut keajegang sahe kelimbakang serahine raine ring kauripan keluarga miwah ring paguron guru.

Kon utawi ring sekolah. Taler gending rare punike patut kajahang ring alit-alit te sedek kantun rare. Mangde tetep ajek sahe kanggen mikukuhang kesusilaning idep alit-alit te ring Bali.

Inggi, idarani sarang sami para pemirsa Pro 2 RRI Singaraja. Sekadiasa punike riwawu materi ngeninin indik ajah-ajahan budi pekerti risa jeroning gending rari. Dumogi dumada napi sani sampun preside titiang lan semeton titiang kekalih puniki katur riwawu mangde wenten pikenoh nyani. Kenten taler suksema aturang titiang majang ring. Idarane sareng sami taler majang ring penyiar Pro 2 RRI Singaraja sani sampun ngicen galah miwah genah rahinani mangkin. Nenten lali titiang nunas Agung Rene Pengampure Pet Prade wenten atur titiang sani nenten manut ring arse idadani sareng sami. Maka wasananing atur titiang puputang titiang antuk ngaturang paramu santi. Om santi santi santi om.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
1: Sore Indonesia.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk ngobrol 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore untuk ngobrol 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk ngobrol 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak nginspirasi diri gue sendiri, padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Oh, kalo,
1: iya? Macet?
0: Iya, macet.
1: Gue liat belakang kalau gue.
0: Oh, liat belakang. Liat belakang malah aman.
1: Bina sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya,
1: masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi gak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: sih. Jadi sampai Serumah.
0: Wah.
1: Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, ngurusin, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya, influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita,
1: dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal bener. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay, jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Bro 2 yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling menginspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga itu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan, mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi gitu.
1: Betul, kan? Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya.
0: Oke.
1: Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umurnya masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati dia.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung, gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Konten
1: di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di meeting
1: di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Atau dia bilang musiknya duluan refnya. Ah. Nanti versnya di belakang kan ada.
0: Iya, ada.
1: Ref duluan.
0: Iya.
1: Nah, Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah,
1: artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu, apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke. Okay.
1: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih, menarik banget sama Pro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga ya mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu nih, itu dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bahwa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Pro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Oh, dosen.
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener
0: nggak? Itu udah hook ya. Coba kita dengerin ya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Rosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini dia, Chico Radella. Wih, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin.
2: Oh ya. Ngomongin aku ya.
1: Oh iya. Karena gak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi. Course. Terus habis itu host,
1: influencer.
0: Terus influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Okay.
2: Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Okay.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Okay, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, okay.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Waduh,
2: aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, okay.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau nggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau nggak salah.
0: Dua minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya. Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Okay.
2: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak, "Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh." Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari Di Antara. Okay. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
0: Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Okay.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini, alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak, kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
0: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya, gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z, masih Gen Z.
0: Gen Z, 2011?
2: 2011.
0: Wow, oke, 2000, oh iya.
2: Dan sebenarnya aku gak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku gak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya, masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gue muter langsung di radio nih, gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong, of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: Okay.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Okay, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya, teman-teman berdua ya.
1: Denger.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kalau,
0: keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi kelas 2
1: itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: minder aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: dua kali ini di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampein gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena, dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Ciko. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Ciko underscore atau apa?
1: Di Ciko underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Ciko.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen lihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nanda Bumi.
0: Dan pastinya
1: Ciko Radel.
0: Kita cabut dulu.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku Zaki ya, nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti guys. Jadi buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore menjelang malam ya. Sekarang udah menit ke 16, lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 nanti, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semuanya pecinta lagu Bali, stay tune aja di Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini aku punya informasi seputar dunia kesehatan Buleleng, teman Pro 2 ya. Program CKG alias cek kesehatan gratis, teman Pro 2. Ini sekarang memasuki tahun kedua pelaksanaan ya, sampai Agustus 2026. Ini cakupan pesertanya udah mencapai 21% dari targetnya 40% guys. Nah, untuk ngejar target itu, pelayanan CKG juga lebih banyak dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat. Jadi CKG ini bukan cuma soal pemeriksaan kesehatan aja ya, teman Pro 2, tapi juga jadi langkah ya untuk mengetahui kondisi kesehatan kamu-kamu masyarakat sejak dini tentunya. Terus hasil pemeriksaannya ini nanti bisa dipakai untuk lihat pola penyakit yang banyak ditemukan di setiap wilayah, dan juga menjadi apa ya, mungkin semacam bahan gitu guys ya, untuk menentukan kebutuhan pelayanan masyarakat. Jadi selain pemeriksaan, masyarakat juga terus didorong, teman Pro 2, untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat tentunya, sehingga upaya kesehatan juga bisa dilakukan ya, sejak tahap pencegahan hingga penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Buleleng tentunya. Jadi buat teman Pro 2, pokoknya jangan sampai kelewatan cek kesehatan gratis ini, biar kamu juga makin peduli, aware sama kesehatan diri sendiri.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 ya waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Sabtu ya. Teman Pro 2, 8 Agustus 2026. Thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 malam kali ini. Tapi jangan lupa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin kamu malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat malam minggu teman Pro 2 ya. Aku Zaki, ciao.

0: Hus, Butu, Butu, tolong ini anjingnya diikat. Saya mau digigit ini, Butu. Aduh,
1: tenang, Bu, tenang. Anjingnya nggak galak kok. Kalau sudah pelihara anjing gini, sebaiknya diikat ya, Bu, biar tidak menggigit orang nanti, agar tidak terinfeksi rabies juga. Ini anjingnya sudah dapat vaksin rabies belum, Bu?
2: Dulu sudah divaksin sih, Bu, awal saya pelihara.
1: Sudah berapa tahun itu? Vaksin rabies harus rutin diberikan, Bu. Anjingnya ini bisa dibawa ke dokter hewan atau ke puskesuan yang terdekat tentunya, Bu.
2: Wah, saya kira cukup sekali saja dapat vaksin rabies. Iya deh, sekarang saya bawa ke puskesuan, Bu.
1: Vaksinasi rutin rabies adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menjaga kita dan anjing peliharaan kesayangan tetap aman.
3: Teman berdua, sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
4: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 105.4.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, SMP Negeri 1 Singaraja A berhasil meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, SMP Negeri 1 Singaraja A memperoleh nilai tertinggi 979,70, mengungguli 52.000 peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan Rabu 5 Agustus 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Info terakhir, teman Pro 2, pengurus kabupaten atau Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4-9 Agustus 2026 di Gor Abdur Rashid, Kota Bekasi, tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Yaitu tadi Info Pro 2 bersama aku, Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adela, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2 yang ada dimanapun berada. Iya, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini ketemu lagi bareng aku Wira, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Pokoknya aku nemenin kamu sampai kamu tertidur lap. Oke teman Pro 2, kali ini di Jaga Malam di segmen pertama mau ngajakin kamu untuk ngobrolin sesuatu nih yang mungkin banyak dari kamu nih teman Pro 2 yang mungkin kecanduan juga ya, yaitu topiknya scroll terus hidupnya kapan. Wih, lumayan dalam ya, kayak sumur tetangga. Oke teman Pro 2, kira-kira kalau kamu tuh dalam sehari berapa lama sih nyekrol handphone teman Pro 2? Kira-kira ngebuka handphone cuma ngecek satu hal atau scroll kemana-mana teman Pro 2? Awalnya sih biasanya cuma lihat satu video, tiba-tiba video kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga akhirnya gak kerasa ya, udah berjam-jam tuh. Yang lucunya lagi teman Pro 2, setelah scrolling lama, kadang itu kita sendiri gak ingat sebenarnya tadi lihat apaan sih. Tapi tangan tetap aja otomatis gitu ya, kayak lanjut scroll, seolah-olah kalau berhenti sebentar bakal ketinggalan sesuatu gitu. Padahal mungkin gak ada yang benar-benar kita cari ya teman Pro 2 ya, cuman bosan aja, gak tahu gitu mau ngapain, atau sudah terlalu terbiasa mengisi waktu kosong dengan layar gitu. Pertanyaannya sekarang nih, kalau setiap waktu kosong selalu kita isi dengan scrolling, kapan kira-kira kamu punya waktu buat benar-benar menikmati hidup teman Pro 2? Karena bisa jadi bukan kita yang kekurangan waktu, tetapi terlalu banyak waktu yang diam-diam kita kasih ke dunia maya. Wih, keren ya teman Pro 2 ya. Aku bakal lanjut mengupas tuntas topik ini teman Pro 2. Jadi buat kamu di malam minggu yang gak kemana-mana atau yang kemana-mana, boleh dengerin aku dulu. Stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik teman berdua, lanjut lagi ya, tentunya masih bareng aku Wira di pos jaga malam edisi kali ini. Teman berdua masih ngomongin scroll yang maksudnya scroll terus itu terus hidupnya kapan gitu teman berdua ya. Buat kamu nih pasti yang udah kecanduan gadget, soalnya masalah scrolling itu bukan cuma soal waktu yang terbuang teman berdua. Kadang semakin lama kamu ngelihat kehidupan orang lain, semakin mudah juga kamu membandingkannya dengan kehidupan sendiri itu di media sosial teman berdua. Lihat orang liburan, kamu merasa hidup kamu tuh membosankan. Padahal sih, lalu lihat orang sukses di usia muda, kamu merasa tertinggal. Lihat pasangan orang lain romantis, kamu mulai bertanya-tanya nih, kenapa hubungan kita nggak seperti itu? Padahal yang kamu lihat di media sosial biasanya cuma bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bagian termanis gitu teman berdua. Kamu gak tahu seberapa banyak masalah yang mereka sembunyikan di balik satu foto atau satu video yang mereka upload di media sosial. Akhirnya apa teman berdua? Ya, kamu sibuk melihat hidup orang lain sampai kamu lupa untuk melihat hidupmu sendiri. Padahal hidup gak harus selalu terlihat keren di layar, gak harus punya konten setiap hari, dan gak harus selalu ngikutin tren teman berdua. Kadang hidup yang paling menyenangkan justru adalah hidup yang gak sempat untuk kamu posting. Betul, di saat kamu merasa sangat happy, sangat seneng itu, kadang tuh kita sampai lupa itu ya. Udah apa sih, gak usah diposting lah, ini saking happy-nya, saking bener-bener bahagianya gitu teman berdua. Jadi gak ada pikiran untuk mempamerkan gitu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, tentunya masih di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira ya, ngobrolin scroll terus kapan hidupnya gitu teman Pro 2 buat kamu nih ya. Coba deh teman Pro 2 malam ini nih ya, taruh handphone sebentar deh. Nggak perlu lama-lama, 15 atau 30 menit aja gitu teman Pro 2. Lihat sekitar, ngobrol sama orang rumah, dengarkan cerita teman, ngobrol sama teman, keluar sebentar, cari udara kayak main game bareng teman secara langsung, atau bahkan cuma duduk sambil menikmati musik tanpa harus scrolling gitu teman Pro 2. Mungkin awalnya emang aneh ya, karena kita meninggalkan kebiasaan kita gitu. Tapi dari situ tuh kamu bisa sadar bahwa ternyata dunia nyata itu juga punya banyak

0: malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, lanjut lagi ya teman Pro2, masih ngobrolin scroll terus kapan hidupnya. Buat kamu ya teman Pro2 ya. Jadi sebenarnya itu scrolling itu enggak ada yang salah sih. Gitu. Media sosial itu bisa jadi tempat hiburan, mencari informasi, belajar, bahkan untuk menemukan inspirasi ya teman Pro2 ya. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kamu kehilangan kendali gitu. Kalau 5 menit berubah jadi 2 jam, kalau bangun tidur yang pertama dicari handphone, kalau lagi kumpul sama orang lain tapi perhatian tetap ke layar, mungkin udah waktunya kamu berhenti sebentar dan bertanya teman berdua, apa sebenarnya sedang menikmati hidup atau cuma sedang melihat kehidupan orang lain? Gak harus langsung menghapus semua media sosial teman berdua, cukup mulai dari hal-hal yang sederhana nih. Kasih batas waktu untuk scrolling, taruh handphone ketika sedang mengobrol atau sedang mau tidur, nikmati makanan tanpa harus langsung buka layar. Karena hidup kamu cuma berjalan sekali teman berdua. Video yang kamu scroll mungkin bisa muncul lagi besok. Konten yang kamu lewatin mungkin bisa dicari lagi. Tapi waktu yang kamu lewatkan karena terlalu sibuk scrolling sehingga gak sadar dengan lingkungan sekitar, itu pasti gak akan kembali. Jadi teman berdua, kesimpulannya, scroll itu boleh, tapi jangan sampai scroll terus menerus. Hidupnya ntar malah kapan-kapan. Jadi buat kamu teman berdua, tetap semangat ya. Jangan sampai handphone atau scrolling itu bisa melupakan kamu ke dengan kehidupan pribadimu, kehidupan sehari-harimu gitu teman berdua. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja nih pembahasan aku tentang scroll terus kapan hidupnya nih teman berdua. Lumayan ya, lumayan ngasih insight buat kamu ya. Jadi mulai bersadar dirilah kapan waktunya untuk scroll dan kapan waktunya untuk menjalani kehidupan nyata gitu teman berdua. Habis ini teman berdua, jangan kemana-mana dulu karena aku mau ngajakin kamu untuk join ke RRI Pro 2 Mataram untuk mengikuti musik live chat Corwil 7. So stay tune di Pro 2 RRI Singarjaya, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 104 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Music Life Chat.
1: Music Life Chat. Halo, tahun Pro 2. Balik lagi bareng Nadia. Aduh, bulan lalu itu bukan Nadia nih yang menemani kamu tahun Pro 2. Dan sekarang aku lagi nih yang menemani kamu di malam minggu ini. Gimana nih kabar kamu tahun Pro 2? Dan tentunya di setiap malam minggu di awal bulan ya ini. Iya, benar banget. Kita tentunya ada di Music Life Chat. Dan seperti biasa, aku gak sendirian di Music Life Chat ini, karena kita sudah menghadirkan guestar yang cantik banget, yang indah banget tahun Pro 2. Kayak lagunya yang barusan, aduh tersipu malu nih dia, guestarnya di depan aku ya tahun Pro 2. Seperti itu. Dan seperti biasa tahun Pro 2 di Music Live Chat kali ini ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ini. Dan gak lupa juga, Music Live Chat kali ini disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, dan juga 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Dan buat kamu juga nih tahun Pro 2 yang misalnya kayak kepo banget gak sih visual kita tuh kayak gimana, langsung aja deh melipir ya ke kanal YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja melalui WhatsApp kita di 0819-0207-7000. Oke, tahun Pro 2 kalau gitu kita sapa-sapa dulu ya. Langsung aja gestar kita di depan kita. Halo.
2: Halo Kak.
1: Ini ada siapa sih di depan aku nih tahun Pro 2? Boleh perkenalan dulu enggak nih? Ada siapa?
2: Aduh.
1: Kenapa?
2: Aku tuh biasa dipanggil Liva. Uh-huh. Alifa atau enggak Ipeh.
1: Oh, Ipeh. Jadi iya. Sekarang ini siapa nih? Liva atau Ipeh?
2: Panggil Liva aja, panggil Liva aja.
1: Liva ya, iya, Liva aja kali ya tahun Pro 2. Oke. Dan selamat datang ya Liva di Pro 2 FM Mataram.
2: Terima kasih, Kak. Mm-mm.
1: Gimana nih kabar kamu di malam Minggu ini?
2: Mm-mm. Jujur aku deg-degan banget.
1: Kenapa? Kalau kamu banget deg-degan, aku juga deg-degan. Enggak apa-apa, kita santai aja ya, Liva. Okay. Ini tapi kita enggak ganggu malam Minggu kamu kan hari ini?
2: Aduh, kebetulan.
1: Aduh, ada apa ini?
2: Doinya lagi di luar.
1: Oh, berarti doinya lagi di luar kota atau di mana?
2: Bukan.
1: Oh, luar kota. Oke, di mana?
2: Di Brazil.
1: Wow, agak luar negeri ya. Shock banget nih tahun Pro 2. Bukan luar kota tapi luar negeri. Ya udah, enggak apa-apa deh tahun Pro 2. Heeh.
2: Malam minggunya sendiri.
1: Oh gitu. Ya udah enggak apa-apa kan sama aku malam minggu. Okay. Hari ini.
2: Oh iya, okay. Makasih Kak. Makasih.
1: Iya, makasih juga loh udah menemani aku. Oke, okay, dan Khalifa apa sih kesibukannya akhir-akhir ini gitu loh?
2: Akhir-akhir ini tuh kita lagi biasalah kampus gitu.
1: Oh,
2: organisasi. Okay. Ada proker-proker yang belum terrealisasikan,
1: iya, belum jalan
2: iya,
1: gitu
2: belum
1: ya.
2: Belum jalan dan sedang berjalan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ada banyak proker yang belum jalan dan dua proker itu kita gabung jadi satu. Nah, itu
1: wow.
2: Bikin
1: mumet.
2: Lumayan.
1: Berarti emang kesibukan Khalifa ini sebagai mahasiswa gitu ya,
2: iya,
1: sekaligus menjadi penyanyi gitu. Tapi boleh gak sih Khalifa itu ceritain gimana sih awal mula Khalifa tuh jadi penyanyi gitu?
2: Sebenarnya gak ini sih, kayak gak apa ya,
1: kayak tiba-tiba banget nih,
2: iya,
1: gitu.
2: Kayak oh, gak iya nyangka.
1: Oh, tidak direncanakan berarti.
2: Iya, kayak, oh, gitu. Kan aku punya teman tuh di kampus. Mm-hmm. Nah, dia tuh juga penyanyi gitu, singer. So, aku nanya kan, itu kamu bisa kayak gitu gimana? Gitu, aku mau dong. Nah, jadi aku kayak dites gitu. Dites.
1: Oh, ini gitu.
2: Ya, akhirnya keterima gitu sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay, jadi berarti, aku sama temanku.
1: That's why relasi itu penting banget ya.
2: Iya,
1: Pro 2 betul. Tapi berarti dari kecil emang istilahnya enggak bergelut di bidang musik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Iya, aku
1: wow.
2: Aku enggak pernah les apapun tentang seni kesenian kayak gitu tuh. Aku mulai nyanyi tuh waktu SMA.
1: Dan itu kayak otodidak tiba-tiba gitu.
2: Iya,
1: ya berarti.
2: Iya, aku otodidak. Dan kalau waktu kecil tuh aku biasanya tuh melukis sih, melukis, menggambar gitu. Atau kayak apa ya? Nari juga, nari.
1: Oh, nari juga. Berarti Liva emang istilahnya udah bergelut di bidang seni lah ya.
2: Iya.
1: Awalnya.
2: Benar. Dan papaku tuh juga ini, dia pintar melukis. Dari papa,
1: kakek.
0: juga. Waduh, emang agak turun temurun ya.
2: Iya.
0: Pentingnya kita memilih pasangan nih, Tom Pro 2.
2: Benar, benar.
0: Oh iya, benar banget. Gitu berarti dari kakek dulu, abis itu ke papanya. Eh, iya benar kan? Abis itu turun ke Liva gitu.
2: Makasih pak.
0: Makasih pak, gitu. Nah tapi nih, kan Liva tiba-tiba menjadi penyanyi lah istilahnya gitu kan. Ada nggak apa ya istilah kayak sosok yang paling mendukung Liva gitu di karir Liva sebagai pemusik ini siapa?
2: Mama.
0: Oh mama.
2: Iya. Dia tuh excited banget. Selalu excited setiap aku nyanyi. Ayo ayo, misalnya aku ke rumah kan. Ayo ayo, kapan nyanyi? Ayo nyanyi sama mama gitu.
0: Ih, lucu banget. Jangan-jangan mama kamu juga pemusik awalnya apa gimana?
2: Enggak.
0: Oh, berarti emang apa istilah kayak darah seninya tuh dari papa aja.
2: Iya, dari
0: gitu.
2: Papa.
0: Dan mungkin di keluarga kamu yang pertama yang langsung jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, bener. Keren banget tahun Pro 2. Dan di CV kamu juga nih kita lihat-lihat ya, Liva agak CV ya. Kita kepoin nih tahun Pro 2 gitu. Kamu juga aktif ya sebagai sekretaris umum Himadipa.
2: Iya, benar.
0: Nah, terus tuh gimana sih kamu cara istilah kayak bagi waktunya antara bermusik, terus organisasi, terus juga sebagai mahasiswa, kuliah segala macam tuh kayak gimana tuh?
2: Gini, kalau dari apa namanya kuliah sama organisasi tuh, kan di kampus tuh ada namanya sekret, kayak tempat kita kumpul-kumpul organisasi gitu. Nah misalnya kalau pulang kampus nih, pulang kampus aku nggak langsung pulang ke rumah, aku di sekret dulu, nanti siapa tahu ada yang butuh gitu tentang organisasi bisa cari aku di sekret gitu. Dan sekalian aku juga ngerjain tugas dan lain-lain itu di sekret juga. Gitu.
0: Rajin kalo, ya berarti.
2: Terus dan kalau untuk nyanyi itu apa namanya, misal ada latihan gitu. Nah ada bentrok nih, pernah tuh kejadian bentrok sama tugas kuliah sama organisasi.
0: Waduh.
2: Nah, aku milihnya yang penting aja dulu, misalnya yang penting buat aku, yang paling penting.
0: Iya. Gitu. Itulah pentingnya kita memprioritaskan suatu ya, Tahun Pro 2.
2: Dan waktu juga.
0: Iya sih benar, manajemen waktu itu penting banget asli. Iya. Nah, tapi ya dalam bermusik ini ada enggak sih kayak sosok yang menginspirasi atau mungkin musisi yang paling Liva idolakan atau siapapun yang menginspirasi Liva dalam bermusik gitu?
2: Aku punya satu.
0: Siapa?
2: Yang orang kalau yang Indo ya, kalau yang Indo itu Nadine.
0: Oh, Nadine Amiza.
2: Iya, aku suka banget sama lagu-lagu
0: gitu ya sih. Kayak fairy tale banget gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Ibu peri banget. Terus kalau yang di luar ada enggak tuh?
2: Itu Ariana.
0: Oh, Ariana Grande. Agak mirip sih, jujur.
2: Ya, yes, akunya
0: Elsa. Ah, enggak. Iya, ya, mirip maksudnya mirip banget.
2: Makasih.
0: Oke. Okay. Nah, tapi nih Tom Pro 2 gitu kan, kalau tadi kita udah denger ya lagu Liva yang pertama dan tuh fun fact-nya emang lagu apa ya, salah lagu pertamanya Liva gitu ya Tom Pro 2. Benar kan?
2: Iya. Yang dan tuh, Starlight.
0: Iya, yang Starlight ini gitu. Boleh diceritain enggak tuh sebenarnya lagu ini tentang apa sih? Sempet ya agak-agak gimana gitu tadi aku mendengar sepenggalan liriknya nih Tom Pro 2. Jadi boleh dijelasin enggak mungkin ini lagu itu tentang apa dan segala macam.
2: Sebenarnya untuk yang Starlight ini kan yang buat itu Om Niko ya, Om Arya, Om Arya yang buat. Nah, dan liriknya bahasa Inggris. Aku kalau bahasa Inggris itu ini harus apa namanya, fokus ke liriknya dulu nih.
0: Oke.
2: Tapi
0: kenapa tuh?
2: Tapi ada beberapa yang aku kurang paham gitu liriknya.
0: Oh gitu, jadi diubah gitu sama kamunya. Apa gimana?
2: Enggak maksudnya. Oke. Okay. Aku kurang paham gitu. Artinya gitu.
0: Oke. Oke. Jadi karena mungkin ini bukan dari kamu banget nih ya. Tapi setelah lagu yang satu ini Tom Pro 2 ini ada ya yang dari hati kamu banget kamu bilang ya Tom Pro 2. Benar banget. Dan mungkin buat kamu yang udah kepo banget ya Tom Pro 2, emang lagu apa sih itu yang menggambarkan Liva banget? Mungkin setelah ini kita coba dengerin langsung ya Liva yang nyanyi gimana. Oke enggak nih?
2: Oke.
0: So buat kamu Tom Pro 2 yang kepo banget juga langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Dua Kota by Liva. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Music Live Chat.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hibur.

0: Cek di rmi.co.id.
1: Music Life Check. Music Life Check.
2: Oke, Tom Pradua, wow. Setelah tadi kita mendengarkan ya single kedua dari Liva nih. Dan katanya emang ini tuh kayak menggambarkan Liva banget ya. Ada cerita apa sih di balik itu Liva gitu? Boleh diceritain gak nih Tom Pradua?
3: Kenapa? Lumayan ini sih.
2: Aku siap mendengarkan 5 jam boleh.
3: Benar ya, Kak?
2: Jangan dong.
3: Sampai pagi nih.
2: Oke, sampai pagi banget ya, berarti panjang lebar banget. Boleh diceritain ada apa sih di lagu ini, Liva?
3: Jadi kayak judulnya ya Dua Kota gitu. Dan liriknya juga walaupun ini berbeda kota, berbeda rasa. Itu tentang kayak ada sepasang kekasih yang mungkin udah selesai gitu hubungannya. Dan mereka pergi ke kota, apa, mereka tinggal di kota yang berbeda setelah
2: setelah mereka berpisah, mereka kayak yaudah pisah banget nih, gitu. Asyik banget. Nah, kalau boleh tahu, ini tuh pengalaman pribadi atau mungkin ya kamu lihat-lihat di sekitar kamu. Ini kamu tapi ini yang tulis kamu sendiri atau gimana?
3: Ini dari Om Arya juga. Cuma gitu. Karena liriknya Relate banget sama ceritanya.
2: Jadi agak pengalaman pribadi lah ya sebutannya Tom Pradua. Oke. Dan sekarang mungkin karena udah berpisah ya udah beda kota juga. Tom Pradua seperti itu. Nah, tapi dalam proses pembuatan single yang kedua ini gitu ya, siapa sih yang paling banyak memberikan masukan gitu dalam mungkin proses produksi lagu ini atau gimana waktu itu?
3: Maksudnya gimana, Kak?
2: Iya, barangkali kan kayak yang tadi kan tulis Om Arya gitu ya. Nah, kamu ikut andil gak tuh dalam penulisan itu? Apa bagaimana tuh?
3: Enggak.
2: Oh, berarti langsung relate aja.
3: Iya.
2: Kok bisa ya Om Arya ini pembaca? Gimana nih?
3: Aku juga kaget. Waktu awalnya kan dikasih lagu nih. Om Arya yang ngasih lagu, ada beberapa lagu gitu. Aku dengerin semuanya. Terus kok, lagu yang Dua Kata nih kok kayak kenal gitu, cerita siapa? Cerita aku ternyata.
2: Siapa ya? Ternyata kisahku sendiri nih. Bukan kisah kamu aja sih, kisah aku juga. Enggak dong, enggak, stop. Jangan mancing ini ya, Nadia. Jangan. Dan kita emang jangan agak relate ya, berarti Tom Pradua dengan lagu itu. Barangkali kamu juga nih Tom Pradua ada yang relate sama lagu ini. Langsung kamu dengerin aja ya Tom Pradua yang tadi Dua Kota by Liva. Tapi ini udah rilis di mana aja nih lagu-lagunya?
3: Kayak di Spotify, di YouTube, kayak semua platform
2: musik udah ada gitu ya Tom Pradua. Nah, cus buat kamu nih yang istilahnya kayak relate juga, pengen dengerin lagi dong ulang gitu, langsung aja cari aja Dua Kota by Liva di semua platform musik kesayangan kamu ya Tom Pradua.
3: Yang mau galau cari aja.
2: Yang mau galau cari Liva. Boleh datengin Liva langsung gak? Kita cerita bareng aja gimana?
3: Boleh. Datang aja ke rumah.
2: Wah, wow, ke rumah banget ya. Ini bawa martabak terang bulan gak ke rumah kamu?
3: Jangan martabak.
2: Oh, jangan.
3: Aku gak suka martabak.
2: Apa dong sukanya berarti?
3: Aku suka kamu.
2: Bawa nih yang di luar kota itu bawa nih. Tapi kan kamu udah punya pacar, gimana?
3: Oh iya,
2: astaga. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya. Jangan sampai pacar kamu yang di Brazil dengerin nih. Maaf ya, Kak.
3: Dia enggak paham kok.
2: Sorry. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi nih Liva back lagi ya nih. Kamu pernah tulis lagu enggak coba gitu?
3: Oh, pernah. Waktu SMP dulu.
2: Wow.
3: Aku tulis lagu sama temanku.
2: Yang awalnya mungkin itu kayak iseng-iseng gitu apa gimana, atau emang diseriusin gitu?
3: Nah, jadi ceritanya tuh aku kan waktu SMP tuh aku lagi di

0: Itu udah pernah rekaman. Lagu keduanya tuh aman, lancar gitu.
1: Oke, wow.
0: Dan karena lagunya juga
2: aku banget gitu.
0: Jadi
2: nangis gak tuh kamu di situ?
0: aku latihannya nangis tau.
2: Enggak deh, aku bercanda, bohong.
1: Iya. Aku lebih percaya reaksi pertama orang sih biasanya.
0: Enggak, aku bercanda.
1: Itu berarti bagus, berarti kan
0: malu.
1: Menghayati lagu banget gitu loh. Penghayatan kamu tuh dapat banget berarti nyanyiin yang kedua itu, lagu single kamu yang kedua itu gitu.
0: Soalnya ini aku baru berapa bulan ini, baru berapa bulan
1: putus waktu itu.
0: Iya.
1: Iya sih, masih kerasa banget ya life after breakupnya. Tapi tenang aja, karena sekarang udah ada orang baru kan.
0: Iya, aku udah move on kok.
1: Iya, walaupun kadang kita emang kayak gitu tuh pra dua. Jadi kayak ya udah, kita walaupun udah move on, kadang masih aja gitu kan. Kita ya udah sekedar omongin, nggak apa lah ya gitu.
0: Iya, mantan tuh nggak perlu dibenci.
1: Iya, yes, benar banget. Mantan tuh bagi aku nggak perlu dilupain. Iya, karena itu juga bagian dari perjalanan hidup
0: kita. Bener banget.
1: Karena setiap orang tuh pasti membawa pembelajaran di hidup kita. Iya kan?
0: Bener
1: banget. Aduh, Gemini dan Leo ini ada aja ya obrolannya nih sama pro dua. Tapi balik lagi mungkin dari lagu Dua Kota ini gitu ya. Ada gak sih penggalan lirik favorit kamu?
0: Ada.
1: Yang mana?
0: Waktu yang bagian... yang apa sih namanya, yang
1: lupa lagu,
0: yang
1: lupa
0: kedua
1: lagu.
0: Yang kedua
1: apa tuh, boleh dinyanyiin lagi nggak penggalan liriknya?
0: Yang di kota itu apakah kau masih mangan langit cerah merah senyum kita terbayang.
2: Aku kangen.
1: Nggak boleh. Agak refleks banget ya. Aku melihat itu sebuah refleks kan ya, jadi wow. Tapi aku juga ada penggalan lirik favorit, tapi aku lupa, boleh dinyanyiin refnya enggak?
0: Yang andai kita bisa bertemu sekali lagi.
1: Nah, itu adalah lirik favorit aku.
0: Itu juga lirik favorit mantanku.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Waduh, jangan-jangan aku kenal nih sama mantan kamu. Enggak dong.
0: Enggak mungkin
1: ya sama pro 2. Aduh, keren banget dan banyak banget kita berolin nih ya sama pro 2. Nah, tapi buat kamu nih, menurut Liva gitu ya, siapa sih yang paling cocok mendengarkan lagu Dua Kota ini?
0: Orang yang baru putus.
1: Agak langsung dimention yang baru putus gitu ya.
0: Iya, orang-orang yang baru putus coba dengerin deh.
1: Oh gitu.
0: Baru putus terus ditinggal pergi. Aduh.
1: Agak langsung nyes banget nih ya.
0: Iya, temen aku bilang gitu juga. Dia bilang, aku kan dipanggil Ipeh kan. Ipeh, lagumu kenapa sih kayak gitu? Sumpah relate banget. Aku mau nangis. Aku dia posting mantannya pakai lagu itu.
1: Ya ampun.
0: Dilihat
1: berani-beraninya ya. Aku sih enggak ada keberanian seperti itu.
0: Dilihat sama pacar baru mantannya.
1: Waduh. Kataku itu kasus.
0: Kasus.
1: Iya, benar. Tapi kalau boleh tahu tuh lagu itu rilis kapan? Yang Dua Kota ini.
0: Baru tahun lalu sih, 2025 akhir tahun.
1: Oh, akhir tahun 2025. Iya. Kalau yang Starlight?
0: Aku lupa.
1: Tapi sekitar tahun berapa? 2025
0: juga.
1: Oh, berarti semua lagu kamu rilis tuh 2025, yang satu sama yang kedua gitu.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga itu kapan tuh?
0: Awal tahun
1: 2026 ini. Iya. Ya. Oke, tahun pro 2.
0: Aku mulai apa namanya? Aku ikut apa? Aku jadi singer itu 2025, baru tahun kemarin.
1: 2025 ya.
0: Iya, aku baru.
1: Wow.
0: Baru lahir.
1: Agak baru lahir ya, berarti umur kamu 1 tahun sekarang.
0: Iya. Baru 1 tahun. Wow. Belum 1 tahun.
1: Oke, kan itu akhir 2025 ya.
0: Iya.
1: Oke, menuju 1 tahun.
0: Masih baby.
1: Oke, masih baby banget nih tahun pro 2 ya. Oke, kalau gitu yuk kita bantuin yuk Liva ini ya, tahun pro 2 tumbuh kembangnya Liva nih ya.
0: Iya.
1: Dan buat kamu mungkin ya tahun pro 2 yang kepo banget, lagu ketiga dari Liva dengan judulnya Lagi dan Lagi, apakah serilit Dua Kota tadi tahun pro 2? Yuk kalau gitu kita dengerin ya Lagi dan Lagi tahun pro 2 dari Liva. So jangan kemana-mana tahun pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Acoustic Life Jam.
1: Oke, Tompro 2. Indah banget lagunya Tompro 2 dinyanyiin sama Liva. Nah, yang sekarang ini tentang apa sih lagunya nih?
2: Itu yang Starlight, Kak.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Yang lagu pertama tadi.
1: Nah, tapi kalau lagu yang lagi dan lagi itu dia menceritakan tentang apa tuh?
2: Itu dia nyambung kayak sama yang dua kota.
1: Oh wow, berarti masih hin galau?
2: Iya, jadi dia gimana ya? Mm-hmm. Dia coba buat move on, cuma nggak bisa gitu.
1: Oh, berarti masih tentang orang yang sama, agak kasus orang yang sama itu ya, Tompro 2. Waduh.
2: Maklum kak.
1: Oh, maklum.
2: Agak lama saya, udah.
1: Iya ampun. Semangat ya Liva. Tapi bisa kok, bisa. Buktinya udah ada yang baru, tenang aja gitu ya.
2: Iya.
1: Iya tapi sambil giniin sama air mata nih. Iya.
2: Aduh.
1: Oke, okay, nah tapi nih kan emang dari mostly ya yang aku dengar dari 3 lagu kamu gitu agak galau-galau gitu ya. Itu emang kemauan kamu kah menyanyikan lagu galau, atau mungkin kamu ngerasa ih kayaknya emang aku tuh enaknya dengerin lagu galau, nyanyiin lagu galau apa gimana tuh?
2: Aku tuh sebenarnya suka lagu yang galau. Cuma
1: oh, okay.
2: Aku juga pengen ini lagu yang rada happy.
1: Gitu. Jadi berarti berarti next-nya pengen coba explore lagu yang lebih happy lagi.
2: Iya.
1: Ya sih, aku melihat soalnya aura-aura Gemini kamu juga Gemini yang ceria gitu loh. Kenapa tapi? Iya,
2: tapi kayak ini minusnya itu oversharing, aku oversharing banget.
1: Kadang nggak apa-apa tau sebenarnya, karena bagi aku orang yang oversharing itu juga seru gitu, tapi kebanyakan oversharing juga bahaya, hati-hati aja ya buat kamu nih Liva.
2: Tapi masalahnya tuh gimana ya, aku baru ketemu nih ngobrol baru berapa menit udah kesana kemari ceritanya. Kayak iya aku dulu gini nih gitu. Aku oversharing banget walaupun sama orang yang baru ketemu.
1: Iya, berarti kamu itu ekstrovert ya. MBTI kamu apa kalau
2: aku ini aku terakhir ngecek itu ESFP.
1: Agak berbanding kebalik sama aku. Aku INFP.
2: Oh, kakak I.
1: Iya.
2: Oh,
1: beneran.
2: Oh, kira E.
1: Itu kan sebenarnya kayak gitu, tapi sebenarnya rata-rata mostly penyiar emang I.
2: Oh iya.
1: Iya, fun fact-nya seperti itu.
2: Wow.
1: Kayak gitu. Nah, tapi nih dari ketiga lagu kamu yang Starlight, Dua Kota dan lagi gitu ya. Itu yang istilah kayak paling ngegambarin kamu itu apa deh? Lagu yang mana? Jangan bilang yang dua single terakhir itu.
2: Dua Kota.
1: Oh, Dua Kota.
2: Apa sih yang Dua Kota?
1: Udah pasti yang Dua Kota. Iya. Agak kecil ya langsung Dua Kota. Kenapa emang kalau lagi dan lagi itu kenapa? Apa bedanya
2: aku
1: kan mau. Sama-sama tentang ya mungkin tentang orang yang sama gitu loh. Tapi apa sih pembedanya gitu?
2: Karena aku nyanyiin lagu itu waktu baru-baru banget di apa baru-baru banget dia pergi gitu loh. Pergi
1: jadi gitu. Rasanya masih kayak relate banget gitu loh.
2: Ya aku malu ditonton sama temanku.
1: Gak apa-apa. Tenang aja ya Liva gitu. Nah tapi kan kalau yang tadi udah kamu bilang ya, kamu juga istilahnya kayak pelukis, suka ngelukis gitu ya. Gambar. Terus kamu juga dance ya anaknya ternyata.
2: Iya aku ini ikut ekskul dance waktu SMA.
1: Oh gitu, wow keren banget. Nah biasanya nih kalau orang yang istilah kayak baru banget terjun di dunia musik gitu kan, itu pasti ada rasa nervous ya. Nah tapi kalau kamu gimana tuh?
2: Pasti ada.
1: Oh gitu.
2: Iya. Aku sebelum kesini tuh aku selalu bilang, "Mah, doain ya. Mah, doain ya." Ya aku takut banget. Mama aku sampai bilang, "Kamu jangan ngomong kayak gitu."
1: Tapi kan istilahnya kayak mungkin karena udah kamu juga seni gitu kan ya, dari kecil misalnya gitu kan. Yeah. Bukannya mental tuh biasanya udah terbentuk dari situ apa gimana tuh yang kamu rasain?
2: Aku emang suka seni dari kecil kan. Cuma aku dari dulu tuh aku enggak pernah ikut.
1: Oh gitu. Berarti ya udah sekedar ya melukis aja gitu ya.
2: Iya, soalnya ini aku enggak cerita gitu. Aku dulu introvert.
1: Oh wow.
2: Iya, aku enggak cerita ke papaku.
1: Siapa teman kamu yang udah merubah kamu jadi ekstrovert ini?
2: Aku jadi ekstrovert waktu SMP.
1: Oh gitu.
2: Kayak aku mikir aku kan SD tuh introvert banget.
1: Dua.
2: Terus masuk SMP nih. Ih, aku capek aja di introvert, introvert mulu, kayak aku mau gitu punya teman yang banyak gitu. Jadi aku sapa semua orang yang ada yang lewat
1: depanku. Wow, mental kamu keren banget sih kalau kayak gitu, agak semua orang yang lewat.
2: Iya, serius. Wow. Kayak dia, kita kan pakai name tag kita kan. Terus aku lihat namanya, kita samaran ya namanya. Namanya Putri misalnya. Putri, Putri, kamu mau kemana? Sini deh, duduk kayak. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu.
1: Tapi itu keren sih. Maksudnya that's why, ya itu apa ya, lahirlah kamu yang sekarang ya, Liva yang sekarang ini. Oke, karena Tom Pra 2 ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Mungkin terakhir dari Liva gitu. Apa sih mimpi terbesar kamu, harapan kamu ke depannya dalam dunia bermusik kamu itu gimana?
2: Aku berharap nih, pribadi aku
1: gak apa-apa, kita menyediakan tisu by the way. Oke.
2: Semoga banyak yang dengar lagu-laguku, sama aku juga usaha buat jadi apa namanya yang terbaik gitu.
1: Asik. Iya. Agak gensi banget so asik. Aku kira udah beneran mau sedih nih, udah melo.
2: Aku sedih.
1: Tiba-tiba kayak asik. Oh, oke. Oke, ada lagi enggak tuh Liva?
2: Intinya aku juga bakal berusaha. Sebisa aku.
1: Oke. Okay.
2: Sebisa aku.
1: Dan mungkin kamu boleh spill enggak nih, ada project-project apakah selanjutnya, atau mungkin ada single baru atau album baru maybe atau gimana Tom Pra 2?
2: Ada. Aduh, boleh enggak ya?
1: Oh, mungkin ya udah, berarti kamu sounding dulu aja deh.
2: Iya, intinya ada, bakal ada lagu baru. Dia bakal rilis dekat-dekat ini.
1: Oh, wow. Oke. Okay.
2: Dan beda kayak lagu-lagu sebelumnya.
1: Oke, okay, berarti enggak galau lagi lah ya. Keren banget Tom Pra 2. Dan ya kita harapkan ya, semoga karya-karya dari Liva itu mendunia, biar pacar kamu di Brazil dengar langsung.
2: Amin.
1: Ya,
2: amin.
1: Oke, dan mungkin ini terakhir juga ya, apa sih pesan Liva gitu, mungkin buat anak muda di Nusa Tenggara Barat gitu ya, yang dengerin ini, buat Tom Pra 2 juga, dimanapun kamu berada yang dengerin ini tuh, ada gak tuh pesan dari kamu gitu?
2: Pesan aku buat para pendengar. Asik. Ini apa namanya, yang dengar laguku, paling yang lagi galau kan, itu aku saranin gak usah terlalu galau. Ntar kalian nemu pasangan yang lebih baik gitu.
1: Yes.
2: Tapi jangan membenci yang pernah menemani perjalanan kalian.
1: Yes. Setuju. Gitu. Sepakat. Sependapat.
2: Sepakat.
1: Oke. Tom Pra 2, dan mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya bareng Liva. Karena mengingat waktu, ini udah menepati pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. So thank you ya buat Liva yang udah hadir ke studio kita. Ditunggu karya-karya barunya. Nanti kita invite lagi, boleh gak sih?
2: Boleh dong.
1: Oke, Tom Pra 2, dan mungkin itu aja dari kita. Dan Nadia pamit undur diri, dan Liva pun pamit undur diri dari Music Live Chat kali ini. Dan mungkin sebagai lagu penutup kita di Music Live Chat kali ini, Tom Pra 2, aku memputerin satu lagu dari Dere dengan Rubik. So langsung aja, ini dia.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke, balik lagi teman Pro 2, kali ini masih bareng aku Wiraya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Setelah tadi kita ngikutin musik live chat yang diproduksi RRI Mataram Korwil 7 ya teman Pro 2, kali ini balik lagi bareng aku Wira di Pro 2 RRI Singa Raja. Oke teman Pro 2, udah jam 9 waktu Indonesia Tengah, waktunya request time. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request-request lagu, yang mau lagu kesayangan kamu, lagu kesukaan kamu diputer, langsung aja yuk request. Boleh ke WA-nya Pro 2, ada di 0811 3991 054, atau join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI underscore Singa Raja. Oh ya nih, ada info juga nih teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mau nonton tapi mager nih keluar gerak jalan 45 yang startnya dari daerah Celukan Bawang atau Grogak ya, langsung yuk join ke Facebooknya RRI Singaraja, ada di RRI spasi Singaraja. Jadi buat kamu yang males keluar, yuk pantengin aja di situ, kita lagi live di situ teman Pro 2 di Facebook ya. Oke, aku mau langsung aja masuk ke requestan teman Pro 2 nih. Ada yang dari WA, ada Kak Nang Boy. Tiga pertama Kak Nang Boy, Kak Cantik dan Kak Flower nih. Selamat malam dunia dari Kotak itu untuk Kak Nang Boy, terus tutur batin Yuda Yunita untuk Kak Cantik, dan lewat semesta Yogi Nandes untuk Kak Flower. Langsung aja tiga pertama meluncur untuk kamu yang gak mau ketinggalan, yuk langsung aja join juga, boleh request-request. Gas!

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satgerti, Loke Bali.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di request Tempur 2 RRI Singar aja teman 2, tentunya masih bareng aku Wira ya. Oke, itu tadi 3 requestan pertama teman 2. Lanjut lagi nih biar cepet gak lama-lama menunggu nih teman 2. Langsung ke 3 requestan berikutnya. Ada dari Kak Manusia Jail ya, Kalibata Perunggu. Lalu ada Kak Nidia MMG dari Naikila. Dan Kak Eshi Velviana Teh Hijaunya Tulus gitu. Buat kamu teman 2 langsung aja deh, gak usah lama-lama, nanti kelamaan aku diprotes kalau puternya. Tiga lagu requestan selanjutnya teman-teman, langsung aja meluncur. Cekidot.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, lanjut lagi yuk ke requestan berikutnya ini, karena udah nggak pada udah nggak sabar nih untuk diputar lagunya teman berdua. Kali ini di requestan 3 selanjutnya ada Mangu dari 420, itu requestannya dari Kak Alvino. Lalu ada Menua bersama Anggis Devaki, Pak Budi nih. Udah nggak sabar Pak Budi ini habis ini ya. Lalu ada dari Kak Sria selalu, Foto Kita Blur, Sal Priyadi. Oke, langsung aja yuk, daripada ditanyain terus di live TikTok, mending langsung aku puterin nih buat kamu teman berdua menemani malam minggumu. Semoga jangan kelabu. Aih.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Prodo, lanjut lagi ya. Tentunya masih di request time-nya Prodo RRI Singa Raja bareng aku Wira. Lanjut 3 lagu requestan terakhir nih teman Prodo. Aduh, cepat banget ya, enggak kerasa ya udah mau jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Langsung aja deh, ada Sang Penggoda Tarjaneta requestan dari Kak Berita Acaramu. Lalu ada Mrs. Dragon Fleet mau request Jagat Rasa Samuel Cipta, dan Janji Setia Tiara Andini requestannya Anggi. Show langsung 3 requestan terakhir teman Prodo buat kamu. Cekidot.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tunnel 2 tentunya masih di request time bareng aku Wirat, dan gak kerasa udah jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman 2. Yang itu artinya berarti aku harus menutup segmen request kali ini teman 2. Aduh, terima kasih buat kamu ya. Pokoknya terima kasih buat kamu yang udah 1 jam ke belakang udah nemenin aku di request time kali ini teman 2 ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di request time berikutnya. Dan buat kamu yang belum ke bagian lagu-lagu untuk request, mungkin bisa join-join lagi selanjutnya. Oke teman 2, habis ini aku bakal masuk ke segmen curhat kamu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, matanya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam bareng aku Wira. Dan kali ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, aku mau ngajak kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Topiknya apa? Ya kebanyakan scroll tentunya bakal bisa menjadikan kamu banyak membandingkan diri kamu teman Pro 2. Bener gak? Iya. Jadi gini teman Pro 2 ya, pernah gak kamu tuh niatnya cuma sekali gitu untuk membuka media sosial. Tau-taunya udah scrolling lama banget. Awalnya sih cuman lihat video-video lucu, lalu lanjut ada lewat lagi kehidupan orang, terus lihat teman-teman gitu yang lagi posting liburan, terus ada juga yang baru mungkin posting pergi sama pasangannya gitu, ada yang baru wisuda, dan ada yang juga pamer kesuksesan, mungkin memposting kesuksesan dia di media sosial. Sampai akhirnya tanpa sadar kamu itu mulai membandingkan hidup dirimu sendiri dengan hidup orang lain teman berdua. Wih, pernah gak nih? Tiba-tiba kepikiran, dia kok udah sampai sana ya? Sedangkan aku tuh masih gini-gini aja gitu. Padahal yang kamu lihat di media sosial biasanya tuh cuman bagian terbaik dalam kehidupan seseorang teman berdua. Kamu gak tahu tuh gimana perjuangannya dia, masalah dia, atau kegagalan yang sering banget mereka alami di balik layar atau di balik yang gak diupload gitu teman berdua. Nah, malam ini nih di curhat kamu, aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol soal kebiasaan scrolling yang ternyata itu bisa bikin kamu makin sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain teman berdua. Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami atau punya pengalaman atau hanya ingin berbagi cerita tentang masalah ini ya, kebiasaan scroll yang ternyata bisa bikin kamu itu sering membandingkan diri sendiri, boleh deh kamu ke WA-nya Pro 2 dari 0811 3991054. Gimana sih sebaiknya kalau scroll yang baik tuh? Boleh share pendapat kamu ya di WA-nya Pro 2 tadi di 0811 3991054. Aku tungguin ya teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, balik lagi teman Pro 2 tentunya masih bareng aku Wiraya di Curhat Kamu edisi kali ini. Oke, aku mau bacain langsung nih, ada udah ada pendapat, udah ada cerita dari teman Pro 2 nih. Ada yang pertama dari Komang dari Singaraja gitu katanya teman Pro 2. Komang bilang dia sering banget merasa minder setelah scrolling media sosial. Teman-temannya kelihatan udah punya pekerjaan bagus, ada yang bisa jalan-jalan, bahkan ada juga yang udah punya pasangan. Sementara Komang merasa hidupnya jalan di tempat aja nih teman berdua. Katanya nih sebenarnya dia tahu kalau setiap orang punya waktunya masing-masing, tapi setelah melihat postingan orang lain terus menerus, rasa minder itu tetap muncul akhirnya. Dan yang paling bikin capek, Komang akhirnya bukan cuman membandingkan dirinya dengan orang lain, tapi juga merasa dirinya kurang terus menerus. Nah ini nih yang perlu diperbaikin ya teman berdua ya. Mungkin pertama harus kita membentengin diri kita sendiri itu. Gitu ya Komang ya. Kamu harus membentengin diri kamu sendiri dulu pertama itu. Dengan apa? Ya kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa semua yang diposting di media sosial itu adalah hal-hal yang baik aja. Mereka gak akan memposting hal buruknya gitu teman-teman. Pasti banyak sekali masalah dan cobaan, dan itu gak mungkin mereka posting gitu. Jadi itu pasti disimpan buat mereka sendiri. Itu yang pertama. Jadi kamu gak akan selalu merasa minder gitu. Memang perjuangan orang itu jalannya masing-masing. Jadi kamu pasti pun punya jalan sendiri gitu Komang. Jadi tetap semangat buat kamu ya. Jangan pernah minder gitu teman-teman. Ya Komang ya, semangat. Oke, selanjutnya nih teman berdua, kali ini ada dari Kade Ayu di Buleleng katanya. Kade Ayu mengaku pernah sampai menghapus aplikasi media sosial, wih, karena merasa terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain teman berdua. Setiap scrolling tuh selalu ada aja yang bikin kepikiran. Lihat orang sukses, merasa dirinya tertinggal. Bahkan lihat orang liburan, merasa hidupnya membosankan gitu. Lihat pasangan orang lain yang kelihatan romantis, jadi mempertanyakan hubungannya sendiri. Ya bisa, ya gimana ya? Padahal setelah dipikir-pikir nih, mungkin masalahnya bukan kehidupan kita yang kurang bagus. Kita cuma terlalu sering melihat highlight kehidupan orang lain teman berdua. Sementara kita menjalani kehidupan sendiri dari balik layar yang dengan masalah dan kenyataan. Nah itu dia yang udah aku komong ke Komang tadi ya teman berdua ya. Ya Kade Ayu ya, kita sebelum scroll kita perlu membentengi diri kita sendiri. Itu yang perlu diperingat, yang perlu ditanamkan dalam hati kita, dalam diri kita ya, seperti itu. Ini semua yang ada di media sosial itu hanya kebaikan, hanya yang baik-baik aja, hanya yang oke-oke aja yang diposting. Sedangkan mereka tidak memberikan perjuangan mereka atau gimana yang terjadi sebenarnya gitu, perjuangan dibalik itu gitu teman berdua ya. Dan hidup kamu gak selamanya buruk kok kalau kamu melihatnya dari hal-hal yang positif gitu. Emang perjuangannya berat, banyak masalah, oke, tapi jangan fokus ke situnya, fokuskan ke tujuan kamu. Kalau sebenarnya kamu itu juga berharga, kamu juga berarti gitu. Jadi tetap semangat ya buat kamu Kade Ayu dan Komang ya. Terima kasih udah berbagi cerita, udah nge-share pengalaman kamu sama aku Wira.

0: 2, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
3: Pradua, teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin

Baik teman berdua ya, masih ngobrolin tadi ya, scroll terus lalu hidupnya tuh kapan ya. Ternyata media sosial itu sebenarnya gak salah ya teman berdua ya. Yang perlu kamu ingat adalah jangan sampai apa yang kamu lihat di layar menjadi standar untuk menilai kehidupan kamu sendiri teman berdua. Kalau hari ini orang lain sudah lebih dulu sukses, bukan berarti kamu gagal. Kalau orang lain sedang bahagia, bukan berarti hidup kamu gak bahagia juga teman berdua. Jadi kalau scrolling mulai bikin kalian merasa kurang nih, mungkin bukan hidup kamu yang harus dirubah, tapi waktunya untuk berhenti sebentar, tarik nafas, dan kembali melihat apa yang udah kamu capai nih teman berdua ya. Kembali ke kehidupan nyata gitu. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat gitu. Jalani versi kamu sendiri, bukan versi yang kalian lihat di media sosial. Begitu teman berdua, pokoknya buat kamu tetap semangat dan jangan pernah merasa tertinggal dari apapun yang ada di medsos teman berdua. Oke, mungkin sekian dulu curhat kamu edisi kali ini. Sampai jumpa kembali di curhat kamu besok, tentunya masih di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sehabis ini aku bakal muterin beberapa lagu untuk menemani malam kamu teman berdua, malam minggumu yang semoga tetap bisa bikin kamu bahagia. So stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Astu. Om Anubhadrah Kratauyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami muliakan, dimanapun sedang berada, sesantiang ayu bagil, pujar puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi, tentunya berkat rahmat serta sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam berucap, maupun kekuatan dalam bertindak. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 6 Sloka 2 yang berbunyi,

rasa ini adalah sama dengan melaksanakan yoga. Wahai Pandawa, tak seorang pun bisa jadi yogi tanpa menanggalkan nafsu keinginan pribadi. Umat Sedharma yang kami hormati, Sanyasa Yoga atau bakti yang sejati berarti seseorang harus mengetahui kedudukan dasarnya sebagai makhluk hidup dan bertindak sesuai dengan kedudukan dasar itu. Makhluk hidup tidak memiliki identitas yang bebas. Makhluk hidup adalah tenaga pinggir dari Yang Mahakuasa. Apabila makhluk hidup ditangkap oleh tenaga material, dia terikat. Dan apabila dia sadar akan Tuhan atau sadar akan tenaga rohani, dia berada dalam keadaan hidupnya yang sejati dan wajar. Karena itu, apabila seseorang memiliki pengetahuan yang lengkap, dia menghentikan segala kepuasan indria-indria material atau melepaskan ikatan terhadap segala jenis kegiatan untuk kepuasan indria-indria. Inilah latihan bagi para yogi yang mengekang indria-indria dari ikatan material. Tetapi orang yang sadar akan Tuhan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan indria-indrianya dalam kegiatan manapun yang tidak bertujuan untuk Tuhan. Karena itu, orang yang sadar akan kemahakuasaan Tuhan sekaligus menjadi sanyasi dan yogi. Maksud pengetahuan dan pengekangan indria-indria sebagaimana dianjurkan dalam proses-proses yajna dan yoga dilaksanakan dengan sendirinya dalam kesadaran Tuhan. Kalau seseorang tidak dapat meninggalkan kegiatan yang berasal dari sifat mementingkan diri sendiri, maka jenana dan yoga percuma baginya. Tujuan sejati ialah makhluk hidup harus meninggalkan segala kepuasan yang mementingkan diri sendiri dan bersedia memuaskan Yang Mahakuasa. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

Teman Pro 2A, program A2 Radio Republik Indonesia Singarja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio.

Headline.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang kami hormati, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 136 dijelaskan sebagai berikut.

yang artinya seseorang yang ingin suci hendaknya membersihkan anggota rahasia dengan sekali olesan tanah. Dubur 3 kali, tangan kiri 10 kali, dan kedua tangan kanan masing-masing 7 kali. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan diri sebagai bagian dari disiplin hidup dan kesucian dalam ajaran Hindu yang aturan-aturannya telah termuat dalam kitab suci Hindu. Pada masa lampau, penggunaan tanah dan air menjadi sarana pembersihan yang umum digunakan untuk menjaga kebersihan tubuh setelah melakukan aktivitas tertentu. Melalui ajaran ini, kita dapat memahami bahwa kebersihan adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Tubuh yang bersih mencerminkan sikap disiplin, kesadaran diri, dan penghormatan terhadap kemuliaan serta kesucian hidup. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami

0: Pro 2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Coba Pro 2 berita pertama. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng terus memastikan anak usia sekolah tetap memperoleh hak pendidikan meskipun menghadapi kendala untuk melanjutkan sekolah formal. Dan Kepala Distrik Pora Buleleng, De Bagus Gede Surya Barata, yang mengatakan bahwa salah satu kendala yang ditemukan adalah akses dan jarak sekolah yang cukup jauh, terutama bagi sejumlah anak di bawah atau di wilayah timur Buleleng. Dan Distrik Pora juga telah mengarahkan sekolah untuk tetap mencatat dan mendaftarkan anak tersebut sebagai siswa sembari menyiapkan alternatif layanan pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Sementara itu, Taman Pro 2 Kabupaten Buleleng diproyeksikan memiliki destinasi sport tourism baru melalui rencana pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional. Dan fasilitas ini tidak hanya untuk mendukung prestasi atlet, tetapi juga diarahkan menjadi daya tarik wisata olahraga di Bali Utara. Dan Ketua Umum PPTI Bali Putu Yudi Atmike yang menilai potensi perbukitan, persawahan, dan pantai Buleleng menjadi modal untuk memadukan olahraga dengan pariwisata. Dan keberadaan wall dengan latar alam khas Buleleng diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus juga memberi pengalaman berbeda bagi atlet. Dan konsep sport tourism dapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna juga mengatakan bahwa pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional sejalan dengan upaya memadukan olahraga dan pariwisata sekaligus juga membuka peluang Buleleng menjadi lokasi kejuaraan internasional. Dan menurutnya sejumlah lokasi masih juga dipertimbangkan dengan memperhatikan potensi alam, kemudian ada aksesibilitas, kedekatan dengan akomodasi, serta kemudahan atlet untuk berlatih. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecubada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat pagi dan welcome to Spada. Ya, sekarang baru usah di lagi ya tentunya untuk di Spada sampai nanti di jam 10 pagi. Oke. Dan kamu udah tahu lah pasti ya. Ya pastinya ramai banget jalanan dari semalam gitu guys. Dari barat beleleng gitu ya guys ya. Kita lihat ada garis start sih ya, di mana momen untuk gerak jalan 45 udah dimulai untuk dari kemarin dan akhirnya finish. Baru aja finish ya di subuh tadi guys, dan kita lihat sih masih ada yang jalan ya. Masih ngelilingin rute dan menuju garis finish guys. Aduh, sepanjang jalan ramai banget. Ya sempat macet juga subuh-subuh tadi depan Banyuasri kalau nggak salah pada saat jalan ke RRI ya. Jadi seru banget, antusias masyarakat tuh gila, keren banget yang pastinya ya. Dan yang pastinya ikutan lomba juga keren banget. Aduh, bisa jalan ya, istilahnya kita jalan gitu sepanjang 45 km kurang lebih ya. Aduh, nggak bisa ngomong apa deh, emang top atau TOP dah pokoknya ya. Ceritain dong momen nonton gerak jalan semalam ya. Kamu bisa ceritain bareng saya yang pastinya guys, buat kamu semoga aja belum tepar ya. belum pada tidur nih ya, gara-gara semalam begadang nonton gerak jalan jadinya sekarang tidur gitu ya. Tapi buat kamu yang belum dan mau cerita momen semalam nonton gerak jalan 45, gas langsung bisa ditunggu di Sabah kita nomor 2 sampai jam 7 pagi. Langsung aja di WhatsApp 081-1399-1054, di Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

Buat kamu yang punya cerita, gue masih tunggu ya. Pastinya di sar bagi saat sampai nanti di jam 7 pagi guys. Langsung aja di WhatsApp 081-139-1054. Bisa di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja. Dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nalu Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Yes, selamat pagi dua. Nah, yang pastinya sudah ada ini Nita. Selamat pagi Kak Adi. Kalau untuk gerak jalan 45 aku ngikutin, kebetulan ya aku salah satu ininya lah ya, tim suksesnya lah ya. Ini dari mana nih Kak? Untuk grup apa? Tim sukses yang mana nih? Kelompok mana? Bisa disebutin kalau misalnya Kakak sempat bales ya. Tapi aku cerita udah dari sore udah prepare sampai akhirnya aku itu ikutin naik pakai motor gitu ya. Seru banget, tapi bukan kali ini aku gak nonton, tapi kebetulan jadi panitianya. Asik. Bukan panitia sih, lebih tepatnya grup ya, atau kru untuk salah satu grup gerak jalan. Oke deh, thank you kakak. Keren banget ya, yang pastinya ya.

0: maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Kak Lita yang ternyata bilang kalau aku sih nontonnya dari daerah Sririt, Kak. Nah, kebetulan juga sekolahku ikut. Nah, jadinya aku harus nonton. Sudah lewat, habis itu pulang. Setelah lewat aja udah langsung pulang ya. Gak mungkin ikutin sampai kota kayaknya ya. Oke, okay. Thank you ya buat Kak Lita yang sudah cerita ya. Dan pokoknya semangat terus pokoknya buat peserta Grajalan 45 untuk hari ini guys. Dan sudah sampai yang pastinya semoga pemenangnya bisa menjadi apa ya, seneng ya. Ya pastinya seneng lah kalau udah menang gitu ya. Dan yang pastinya puas dengan hasilnya gitu guys. Dan buat yang belum menang ya sabar. Yang pastinya bisa ikut serta aja udah sangat-sangat keren banget gitu. Thank you ya guys yang sudah cerita untuk di Sarba kita hari ini.

0: lagi, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Produk yang ingin tahu yang viral hari ini, ya udah stay tune aja.
1: Mumet mikir cicilan, sepada-sepada mase.
2: Emang boleh? Sepada itu.
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, langsung aja teman Produk, ada yang keren banget dari tim paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya, guys. Keren, kemudian viral gara-gara prestasi mereka ya, yang mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Dan tim paduan suara SMA Negeri 15 Surabaya berlaga di TIP International Choir Competition atau TICC 2025 di Taiwan. Dan tim asuhan dari konduktor Azim Mubarak ini akhirnya berhasil memborong 3 medali emas dari kategori Female Choir. Kemudian ada Contemporary Music dan juga Ethnic and Traditional Music, guys. Dan prestasi ini juga nambah koleksi emas label untuk label Voice yang sebelumnya tampil di Singapore International Choir Festival 2025. Gila, keren banget itu. Kau coba kamu dengerin aja gitu ya, gimana penampilan mereka. Pastinya pengen nangis dan merinding juga. Ya wajar aja ya guys, ya karena juara soalnya ya. Kok kayak sombong ya rasanya ya, padahal bukan Agus Adi yang juara ya. Tapi congratulations ya buat teman-teman SMA Negeri 15 Surabaya yang bisa bawa nama Indonesia ke kancah internasional dan bahkan mengharumkan nama Indonesia.

0: bocil.
1: Ya, enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang viral dan gemesin, guys. Kucing yang tersangkut di pagar rumah. Aduh. Yang nyelamatin gak main-main, guys. Bukan majikannya, bukan temennya, bukan apa ya, bukan orang terdekat si kucing lah, tapi damkar, guys. Itulah kerennya damkar Indonesia, guys, ya. Sampai kucing pun menjadi perhatian juga gitu, guys. Dan damkar kembali viral dan mencuri perhatian netizen gara-gara lewat aksi penyelamatan yang gak biasa. Karena mereka membantu seekor anak kucing yang kepalanya tersangkut di sela-sela pagar, ya. Dan begitu menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi untuk lakukan evakuasi. Dan menariknya mereka berhasil mengeluarkan kepala anak kucing tanpa luka sedikit pun, guys. Keren banget memang, ya. Memang aksi dari damkar, aduh, dihancungin jempol banget, guys. Pokoknya 10 jempol kalau punya, ya, 10 jempol semuanya kalau gue usah dikasih buat damkar yang pastinya.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu ngerasa postingan Instagram kamu tiba-tiba sepi banget, like-nya turun, komennya gak ada, padahal biasanya rame? Nah, bisa jadi kamu kena shadow ban. Ini adalah kondisi saat Instagram diam-diam ngebatasin jangkauan akun kamu tanpa peringatan. Konten kamu gak muncul di explore, tagar kamu gak kelihatan, bahkan feeds ke follower juga bisa hilang. Penyebabnya apa? Bisa karena kamu pakai hashtag terlarang, pakai boot buat like otomatis, apa spam follow-unfollowan, atau mungkin konten kamu dilaporin orang. Cara ngehindarinnya gampang, jadi kamu cukup ikutin aturan komunitas, hindari hashtag aneh-aneh, jangan spam aktivitas, bangun interaksi yang asli. Dan kalau kamu curiga kena shadow ban, coba istirahat dulu dari posting 2-3 hari, biar sistemnya reset sendiri gitu ya. Intinya main Instagram tuh kayak jalin hubungan, harus jujur dan natural, jangan maksain algoritmanya seperti apa.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa, ada yang viral lagi dari ini sih daerah Sulawesi Utara ya. Daerah Golotar guys, dan ternyata pada saat Gubernur Sulawesi Utara ada Mayjen TNI Fum Julius Selvanus yang ninjau langsung gedung X Minahasa Rad di kawasan Zero Point Kota Manado dan berkeliling di gedung cagar budaya. Akhirnya Bapak Gubernur mendapati seorang pria yang pakai kaos putih lagi tertidur pulas di etalase toko pergerakan nasional guys ya. Dan ya maksudnya melihat kejadian ini Julius hanya tersenyum dan langsung lanjutin peninjauan guys. Ya bingung juga kok bisa ada pria yang tidur di situ gitu guys. Padahal itu etalase untuk nunjukin sesuatu gitu kan. Istilahnya ada petunjuknya di situ dan tiba-tiba ada di situ dan enggak sadar, panitianya juga enggak tahu gitu guys. Aduh, ada-ada aja momen lucu ya guys ya. Akhirnya viral loh guys.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik